0: Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
1: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
0: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi Samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia.

Gig ekonomi adalah sistem ekonomi berbasis pekerjaan jangka pendek, proyek lepas, atau kontrak sementara, alih-alih pekerjaan tetap penuh waktu. Dalam model ini, individu sering disebut pekerja lepas atau pekerja independen, mendapatkan penghasilan dari tugas tertentu yang diselesaikan per proyek. Istilah ini mulai populer pada awal abad ke-21, seiring berkembangnya teknologi digital dan platform daring yang mempertemukan penyedia jasa dengan pengguna. Kata gig sendiri berasal dari dunia musik, yang berarti pertunjukan tunggal dalam waktu singkat. Ciri utama gig ekonomi meliputi fleksibilitas waktu kerja, kebebasan memilih proyek, serta sistem pembayaran berbasis tugas. Sektor yang banyak memanfaatkan sistem ini antara lain transportasi, desain grafis, penulisan, pemrograman, konsultasi, hingga layanan rumah tangga. Keunggulan gig ekonomi merupakan fleksibilitas dan peluang kerja yang lebih luas. Namun, tantangannya mencakup ketidakpastian pendapatan, minimalnya jaminan sosial, serta perlindungan tenaga kerja yang terbatas. Secara global, gig ekonomi terus berkembang dan mempengaruhi cara orang bekerja, perusahaan merekrut tenaga kerja, serta bagaimana regulasi ketenaga kerjaan disusun.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah malam nih, lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku. Gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Eh, kamu ngapain motret-motret dari tadi?
1: Ini tempat bagus, sayang kalau cuma kita yang tahu.
0: Maksudnya?
1: Ya dipublikasikan, biar orang lain tahu kalau di sini ada wisata keren.
0: Oh, jadi bukan cuma datang, foto, lalu pulang?
1: Ya bukan dong, kita bisa share lewat sosial media atau cerita ke teman. Itu juga promosi wisata tahu.
0: Pantesan, sekarang makin banyak yang datang ke sini.
1: Iya, kalau wisatanya dikenal, pengunjung datang, warga juga ikut merasakan manfaatnya. Dan jaga kebersihan juga ya.
0: Benar juga, UMKM jadi jalan nih, tempat wisata pun terawat.
2: Publikasi pariwisata membantu memperkenalkan potensi daerah dan mendorong ekonomi masyarakat. Mari sebarkan informasi wisata secara positif. Jaga keindahan dan dukung pariwisata daerah.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Wah, rame juga ya gor sore ini. Tumben anak-anak latihan semua.
3: Harusnya kayak gini sih kalau kita mau dapat prestasi. Prestasi kan gak datang tiba-tiba.
2: Iya juga sih. Butuh proses. Latihan yang terarah. Pelatih yang berpengalaman. Event rutin. Dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.
3: Nah, itu dia Yon. Event bukan cuma soal lomba, tapi ajang untuk mengasah mental, disiplin, dan sportivitas atlet agar Indonesia bisa dikenal dunia lewat olahraga bulu tangkis.
2: Ya udah yuk, kita latihan lagi.
4: Mari dukung anak-anak untuk aktif berolahraga. Hadir di setiap event lokal dan hargai proses menuju prestasi. Karena dari langkah kecil di lapangan, lahirlah juara nasional. Ingat, olahraga bukan sekedar menang, ini tentang membentuk karakter dan masa depan bangsa.

0: Oke, nama Pro2, saatnya kita informasi cuaca ya sama BMKG Kota Palangkaraya. Dan sekarang kita udah terhubung nih bersama Prakirawan Reni. Boleh langsung kita sapa aja nih. Halo, selamat pagi Kak Reni.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik Kak, boleh untuk langsung info cuacanya aja nih Kak.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Reni Anata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Minggu 17 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca berawan di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu pada siang hingga malam hari hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada tengah malam hingga dini hari cuaca diperkirakan akan kembali berawan. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 60% hingga 100% dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah barat daya hingga barat laut dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro2 tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan waspada pula potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat pula disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang. Serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti genangan air, banjir, jalanan licin, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas teman Pro2 pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Karen untuk info cuacanya. Semoga dapat sangat bermanfaat ya buat teman-teman Pro2 semuanya yang ingin keluar di hari ini nih, teman Pro2. Oke, teman Pro2 ya, itu aja nih info cuaca pagi ini ya. Nanti kami bakal balik lagi di pukul 18 lewat 15 ya teman Pro2. Stay tune terus di Pro2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dapet yuk, keren.
1: Prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
1: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

92,4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, masih di Sepadah. Dan kali ini kita kembali hadir tentu saja untuk menghadirkan program khusus untuk menyambut Piala Dunia 2026.

Dan Variety Show di balik bola hadir kembali ya untuk mana-mana teman Prodo hingga nanti pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Dan teman Prodo ya, beberapa hari yang lalu ya tuh sudah ada beberapa negara yang resmi merilis untuk siapa saja yang akan bertanding squad mereka di masing-masing tim ya. Jadi kita akan ulik sedikit nih beberapa tim yang sudah merilis untuk tim nasionalnya ya. Yang pertama ini Hasbi paling tertarik dulu dari salah satu negara yang Hasbi jagoin, ada Jepang ya. Jadi ya Jepang sendiri menjadi tim pertama di luar ketiga tuan rumah yang lolos ke Piala Dunia 2026 setelah kemenangan mereka atas Bahrain di kualifikasi Piala Asia, di kualifikasi tingkat Asia di bulan Maret lalu ya. Jadi untuk Jepang sendiri ya, Jion Suzuki hadir ya, dari Parma. Terus ada Keisuke Osako dari San Francisco Hiroshima ya. Ada Tomoki Hayakawa dari Kashima Antlers. Kemudian untuk jajaran back ya, ini ada Hiroki Ito dari Bayern Munchen, ada Ko Itakura dari Ajax Amsterdam, terus ada Takehiro Tomiyasu dari Ajax juga, terus ada Tsuyoshi Watanabe dari Feyenoord, terus ada Sumu Seko dari Le Havre AC, terus ada Junosuke Suzuki dari Copenhagen, ada Shogo Taniguchi dari Street Tuidense V, terus ada Yurinari Sugawara ya dari Werder Bremen yang sekarang lagi dipinjamin ke Southampton, terus ada Yuto Nagatomo dari FC Tokyo. Untuk jajaran gelandang ini ada Wataru Endo dari Liverpool, terus ada Kai Susano dari Mainz, ada Daichi Kamada dari Crystal Palace, terus ada Yuito Suzuki dari FC Freiburg. Dan ini dia untuk jajaran penyerangnya ya, kita ada Keito Nakamura dari Reims, ada Junya Ito dari Gengs, ada Deso Doan dari Frankfurt, ada Desen Maeda dari Celtic, ada Ayase Ueda dari Feyenoord, ada Koki Ogawa dari NEC Nijmegen, terus ada Keisuke Goto dari St. Truiden, dan ada Kento Sigai dari Wolfsburg ya. Dan terus saja ini nih jadi apa ya, jadi squad yang terus saja mengejutkan karena ya, kalau aspek pribadi sih dari back ini tidak menyangka ternyata seorang Yuto Nagatomo kembali dipercaya untuk bisa masuk squad ya teman-teman dua, karena kalau dari segi usia udah sangat senior banget ya, dan kayaknya ini jadi sesuatu yang menyenangkan ya. Tapi untuk jajaran penjaga gawang sendiri, karena Jepang ini sudah memiliki kedalaman squad yang baik, dari kiper mereka si Suzuki yang pasti dipastikan akan jadi kandidat terkuat untuk jadi starter ya. Terus juga bergabungnya Keisuke Osako dan juga Tomoki Hayakawa yang mana keduanya ini bermain di Liga 1 Jepang dan diharapkan menjadi opsi cadangan yang andal sementara Kosei Tani tidak masuk di seleksi akhir. Untuk jajaran back sendiri ya, squad Jepang sendiri bertolak ke Piala Dunia dengan bekal pengalaman berkelas dunia ya. Ada nama paling menonjol ada yaitu bek sayap mereka yang pernah bermain di untuk Internazionale Milano, yaitu Yuto Nagatomo yang akan mencatatkan sejarah sebagai pemain Asia pertama yang tampil di 5 Piala Dunia berbeda ya. Dan mantan bintang Arsenal yaitu Takehiro Tomiyasu juga masuk dalam squad dan menambah kualitas kelas atas yang sangat dibutuhkan di lini belakang. Ada Hiroki Ito juga dari Bayern Munchen yang menjadi sosok kunci di lini pertahanan meskipun musim pertamanya bersama dengan klub Bavaria itu terganggu oleh cedera dan kembali ke kondisi prima menjadikan aset yang sangat penting itu saja. Ada Junosuke Suzuki juga yang menjadi opsi menarik bagi Moriyasu ya, ya untuk dimanfaatkan di panggung besar dunia ini, dan pukulan besar bagi seleksi ini yaitu Koki Machida dari Hoffenheim yang sayang sekali gagal masuk dalam daftar akhir karena menderita cedera ACL yang parah di awal musim. Untuk jajaran gelandang sendiri ya, teman-teman dua, di mana susunan pemain lini tengah Jepang ini
sangat mengandalkan pengalaman yang teruji dalam berbagai pertandingan bintang Liverpool, yaitu Wataru Endo, tetap menjadi salah satu pemain paling berpengaruh di lini tengah dengan catatan lebih dari 70 penampilan bersama Samurai Biru. Ada Daichi Kamada juga dari Crystal Palace yang menjadi pemain berpengalaman ya, yang tentu saja memainkan peran penting dalam kampen Jepang. Sementara itu Yuito Suzuki yang baru saja bergabung dengan SC Freiburg ya, menawarkan percikan yang menentukan tentu saja, dan ada Kaiso Sano yang masuk dalam skuad untuk menambah kedalaman tim. Dan di tengah juga harus bermain tanpa bintang Sporting, yaitu Hidemasa Morita yang absen total karena cedera, dan pemain muda Ryunosuke Sato dan juga Kodai Sano yang juga tidak dapat masuk dalam skuad, yang mana ini semakin memperkuat referensi Moriyasu terhadap kepemimpinan pemain veteran di lini tengah ya. Dan untuk jajaran penyerang, di mana tim Jepang ini memiliki opsi yang solid di lini belakang dan juga lini tengah. Nah, untuk lini seranglah yang menjadi ancaman besar mereka ya. Di mana tim asuhan dari Moriyasu ini ya harus menelan pukulan ganda yang sangat berat, karena kedua sayap adalah mereka, yaitu Koromi Toma dan juga Takumi Minamino yang harus absen di turnamen ini akibat cedera ya. Yang mana untuk mengambil alih peran tersebut ada Takefusa Kubo dari Real Sociedad yang akan tetap menjadi salah satu pemain sayap paling mematikan di Eropa ya. Yang mana membuat perbedaan tersendiri tentu saja. Dan selain Kubo, ada Keito Nakamura yang juga akan menjadi pemain kunci. Yang mana dia udah debut di 2023 dan Nakamura sendiri sudah konsisten mencetak gol untuk tim Jepang ya, dengan 10 gol dari 24 penampilan ya. Dan kalau kita ngomongin soal pemain bintang Jepang ya, meskipun mengalami kendala cedera ya, banyak banget kayaknya yang cedera di Jepang. Jepang akan tetap memiliki lini serang yang mematikan serta lini tengah dan juga pertahanan yang seimbang. Ancaman utama dari lini depan mereka tentu saja Takefusa Kubo dan juga Keito Nakamura. Sudah dari sodoan dari Freiburg juga yang akan jadi bintang untuk tim Samurai Biru. Di lini tengah ada Wataru Endo dan juga Daichi Kamada. Di lini belakang ada Hiroki Ito yang masih muda dan juga bisa menjadi aset begitu dia pulih dari cederanya. Dan bintang Wataru ini biasanya ini menjadi pemain back tengah, dan dia juga bisa ditempatkan di back kiri ya. Jadi untuk starting line up-nya prediksinya ya tetap Jun Suzuki sebagai kiper ya. Terus untuk memainkan 3 back kayaknya, di mana ada Hiroki Ito, Takehiro Tomiyasu dan juga Ko Itakura. Ada 4 gelandang di tengah yang rencananya akan diisi oleh Wataru Endo, Daichi Kamada, Ao Tanaka dan juga Yuito Suzuki. Dan di depan terus saja kita punya Nakamura dan juga Kubo yang akan bermain dengan Ritsu Doan. Wah, ini kayaknya jadi salah satu opsi ya. Dan semoga ini jadi penampilan baik ya, karena kalau saya pribadi jujur sangat menyayangkan si Mitoma gak ada, terus juga Minamino juga gak ada. Tapi semoga Kubo ini bisa jadi pembeda, dan ini bisa memberikan kejutan lah untuk skuad Jepang di Piala Dunia 2026.

0: dicuri di tengah jarak.
1: Cukup jauh berada di kotak penalti. Bagus banget. Bisa aja.
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Dan teman berdua ya, masih barengan sama Aspi. Kita masih ngomongin soal squad-squad yang udah dirilis ya. Jadi ya, kalau Aspi lihat ini datanya, selain Jepang ada Bosnia Herzegovina juga yang sudah merilis 26 pemainnya di tanggal 11 Mei kemarin ya. Nah, itu juga ada Selandia Baru ya, yang juga memasukkan 2 pemain senior yang merupakan lulusan edisi 2010. Dan ada Turki juga yang sudah merilis squad ya, berisi 33 pemain yang diarsiteki oleh Julen Lopetegui ya. Dan kali ini kita ngomongin soal Belgia, di mana Belgia ini memiliki squad yang tentu saja tidak kalah menarik ya untuk kita bahas ya teman-teman dua. Belgia berlaga di Piala Dunia 2026 ya sebagai salah satu kuda hitam yang berpeluang menjuarai turnamen tersebut ya. Jadi The Red Devils ya, ini telah memiliki beberapa pemain terbaik di dunia dalam beberapa tahun terakhir. Namun era generasi emas mereka yang terkenal telah gagal meraih kejayaan di turnamen. Dan Belgia ini telah berpartisipasi dalam 13 turnamen sepanjang sejarahnya, yang mana mereka ini hanya absen pada turnamen di tahun 58, 66, di edisi 78, 74, 2006, 2010, dan mereka tidak ikut berkompetisi di tahun 1950 ya. Dan prestasi terbaik Belgia adalah di tahun 2018 ketika tim yang dipimpin oleh Kevin De Bruyne ini mencapai babak semifinal dan akhirnya finish di posisi ketiga, mengalahkan Inggris dalam pertandingan perebutan tempat ketiga. Dan tentu saja kita ingin tahu nih, apakah bisa ya mereka melangkah 2 langkah lebih jauh ya, mencapai final dan juga memenangkan turnamen di tahun 2026 ini. Dan tentu saja yang paling menarik adalah ketika kita membahas soal penjaga gawang ya, karena Belgia ini memiliki salah satu kiper terbaik dunia saat ini. Siapa lagi kalau bukan Thibaut Courtois ya, yang mana dia adalah pemain andalan dari Real Madrid. Kayaknya nggak tergantikan untuk saat ini untuk di Real Madrid posisi sebagai penjaga gawang dan mencatatkan lebih dari 100 penampilan untuk negaranya dan berhasil meraih penghargaan sarung tangan emas saat tim Setan Merah ini mencatatkan prestasi bersejarah dengan finish di posisi ketiga di Piala Dunia 2018 lalu ya. Courtois sendiri didukung oleh kiper Manchester United yaitu Sané Lammers ya, yang telah berkembang menjadi salah satu penjaga gawang paling menonjol di Liga Premier Inggris

Ini merupakan pemain andalan yang bisa kita katakan legendaris juga. Ada Jan Vertonghen dan juga Toby Alderweireld di tim nasional. Dan ya, meskipun demikian, barisan belakang mereka tetap memiliki rekam jejak turnamen yang mumpuni berkat kehadiran bek sayap berpengalaman Timothy Castagne dari Fulham dan juga Thomas Müller dari Lille, ya, di mana keduanya telah tampil menonjol di ajang final besar sebelumnya. Dan pengalaman penting ini juga akan dipadukan dengan gelombang pemain muda yang bersemangat dipimpin oleh Zeno Debas yang saat ini berusia 22 tahun dari Sporting, dan juga Connie De Winter yang saat ini bermain untuk AC Milan. Dan melengkapi unit pertahanan serba bisa untuk turnamen ini ada Maxim De Kuiper dari Brighton, ada Arthur Teatro dari Eintracht Frankfurt, dan ada duo dari duo klub Bruce Brandon, ada Michel dan juga Joaquin Seis, ya. Serta ada prospek Lyle yang sangat menjanjikan, yaitu Nathan Ngoy. Dan Bale sendiri terus menunjukkan keahlian taktis yang luar biasa serta kedalaman squad di lini tengah bersama para pemain berpengalaman di level internasional seperti Yuri Tielemans dan juga Axel Witsel, ya. Di mana Setan Merah ini memiliki salah satu gelandang terbaik di dunia saat ini, Kevin De Bruyne, ya, yang tetap menjadi pemain kelas dunia meski usianya sudah menginjak 34 tahun. Meskipun turnamen dilakukan di Amerika Utara, ya, ini akan jadi penutup spektakuler untuk hasil karir internasional dari De Bruyne yang gemilang. Di tengah, tim ini akan semakin diperkuat dengan pemain-pemain elit dari Liga Premier dan juga Eropa, seperti pemain andalan dari Aston Villa ada Amadou Onana, ya, dan pemain dinamis Rangers yaitu Nicholas Reskin, dan menambah energi yang luar biasa di kedalaman squad, ya, tentu saja. Sementara untuk playmaker berpengalaman dari klub Bruins ada Hans Van Aken, ya, dan memberikan dukungan kreatif yang tidak ternilai serta pengalaman turnamen yang mumpuni. Dan Belgia sendiri tetap sangat dianugerahi oleh deretan opsi penyerangan yang mematikan menjelang turnamen ini, dan memimpin barisan terdepan ada Romelu Lukaku yang menjadi ujung tombak yang sangat kuat, sangat tangguh secara fisik dan sangat produktif, ya. Sementara Setan Merah juga memiliki talenta luar biasa dan juga tidak bisa diremehkan di lini sayap, ya, melalui Jeremy Doku dari Manchester City dan juga Leonardo Trossard dari Arsenal. Dan kedalaman di sepertiga akhir lapangan, ya, semakin diperkuat oleh barisan pendukung serba bisa yang mampu membongkar pertahanan terketat sekalipun. Penyerang kreatif Charles De Ketelaere, gimana sih susah banget dibuatnya, ya, sama ada Alexis Salemakers, ya, sama-sama menawarkan perpaduan yang ampuh antara insting mencetak gol dan juga visi dalam mengatur permainan. Sementara untuk pemain sayap berbahaya dari Benfica ada Donny Lukbakio, pemain sayap lincah dari Strasbourg Diego Moreira, dan ada prospek yang sangat menjanjikan dari Lille yaitu Matias Fernandes Pardo, yang mana menyuntikan semangat yang penuh gairah di dalam barisan lini penyerangan. Dan kalau kita ngomongin soal Belgia, ya, kayak sedikit prediksi, ya, untuk starting dari Belgia sendiri, yang mana untuk di bawah misar gawang kayaknya Courtois hampir pasti akan menjadi sang penjaga gawang, ya. Untuk di lini belakang ada Müller dan juga Castagne yang diperkirakan akan menjadi penjaga barisan pertahanan, ya, bersama dengan De Bruyne dan juga Tielemans yang akan berusaha menembus pertahanan lawan, ya. Sementara di lini serang Doku dan juga Trossard ini akan menjadi pendukung yang sempurna bagi Lukaku, yang mana menimbulkan masalah besar bagi hampir semua barisan pertahanan yang dihadapi oleh Setan Merah
di Piala Dunia 2026 ya. Jadi

mungkin prediksi startingnya adalah dengan formasi 4-3-3 di mana Courtois bermain sebagai penjaga gawang, ada Mourner, Michel, Tetzer dan juga Castek di posisi belakang, ada Tielemans, De Bruyne dan juga Witsel, kemudian ada Trausan, Lukaku dan juga Doku. Dan buat teman-teman berdua jangan kemana-mana, karena setelah ini Asmi mau bahas satu squad lagi, yaitu squad yang kayaknya benar-benar mengherankan, benar-benar penuh talenta, benar-benar kayaknya nggak ada habisnya untuk kita bahas Prancis setelah ini teman-teman berdua. Jadi buat teman-teman berdua jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi, tetap terus bareng sama kita 92,4 Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Dan balik lagi bareng sama Aspi ya. Terakhir nih kita mau bahas soal Prancis ya sama Prancis. Kayaknya Prancis nih nggak habis-habisnya untuk ngasih kejutan ya untuk Piala Dunia 2026 ini ya. Jadi pelatih Prancis yaitu Didier Deschamps ya, ini resmi mengumumkan 26 pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia 2026 ya. Dan pengumuman ini dilakukan dalam program berita di stasiun televisi ya. Dan ini tentu saja ya, ada Kylian Mbappe yang masih menjadi sosok utama dalam squad Prancis kali ini, di mana penyerang dari Real Madrid ini akan memimpin lini depan bersama dengan sederet nama yang bersinar ya di level klub Eropa. Dari Paris Saint-Germain ya, Deschamps memanggil Ousmane Dembélé, Desire Doué, ada Bradley Barcola, ada Warren Zaire-Emery ya. Sementara untuk di Real Madrid ya, ada nama Aurelien Tchouaméni yang kembali dipercaya mengisi lini tengah ya. Dan untuk sektor serang ya, Deschamps juga membawa Michael Olise, ada Marcus Thuram ya, hingga talenta muda Monaco Magnus Alioute ya. Dan ada nama yang cukup mengejutkan, yaitu adalah pemanggilan dari Jean-Philippe Mateta dari Crystal Palace. Jadi Deschamps sendiri mengaku sudah memantau perkembangan Mateta ya di sepanjang musim, dan penampilan apik sang striker ini sangat saat mengikuti tur timnas Prancis ke Amerika Serikat ya di beberapa waktu lalu, disebut menjadi faktor penting di balik keputusannya. Dan Deschamps sendiri bilang bahwasanya dia adalah pemain yang kami pantau sepanjang musim, dan apa yang dilakukan di Amerika Serikat membuat peluang baginya untuk kembali ke tim untuk Piala Dunia ini. Namun ada satu nama besar yang harus absen, yaitu Eduardo Camavinga, di mana gelandang Real Madrid itu gagal masuk squad setelah menjalani musim yang tidak mudah di Spanyol nih teman Pro 2. Jadi Camavinga sendiri sebenarnya sudah menjadi bagian penting di timnas sejak usia muda, dan dia bahkan tampil di Piala Dunia 2022 di Qatar hanya 2 tahun setelah mencetakkan debut senior bersama Prancis di usia 17 tahun. Namun ya, Deschamps sendiri minimnya waktu bermainnya serta masalah cedera membuat Camavinga ini belum berada dalam kondisi terbaiknya. Dan ini tentu saja jadi situasi yang apa ya, membuat sang pelatih juga bingung, karena banyak banget talenta-talenta luar biasa yang ada di skuad Prancis ya. Tapi akhirnya ada 26 nama, di mana untuk kiper sendiri ada Mike Maignan dari AC Milan, terus ada Robin Risser dari Lens, ada Brice Samba dari Rangers ya. Untuk lini belakang ada Lucas Digne dari Aston Villa, ada Malo Gusto dari Chelsea, ada Lucas Hernandez dari Paris Saint-Germain, ada Theo Hernandez dari Al Hilal, terus ada Ibrahim Konate dari Liverpool, ada Jules Koundé dari Barcelona, terus ada Maxen Lacroix dari Crystal Palace ya, terus ada William Saliba dari Arsenal, dan ada Dayot Upamecano dari Bayern Munchen. Kemudian untuk lini tengah ada N'Golo Kanté dari Fenerbahce, ada Manu Kone dari Roma, ada Arjen Robben dari AC Milan, ada Aurelien Tchouaméni dari Real Madrid, kemudian ada Warren Zaire-Emery dari Paris Saint-Germain ya. Kemudian untuk lini serang ini ada Magnus Alioute dari Monaco, ada Bradley Barcola dari Paris Saint-Germain, ada Ryan Cherki dari Manchester City, Ousmane Dembélé dari Paris Saint-Germain, Desire Doué dari Paris Saint-Germain, ada Jean-Philippe Mateta dari Crystal Palace, ada Kylian Mbappe dari Real Madrid. Dan ada Michael Olise dari Bayern Munich, dan ada Marcus Thuram dari Internazionale Milano. Dan teman-teman dua, jangan kemana-mana ya, jangan pindah frekuensi, karena setelah ini saya pamit dulu dari
Don dengan teman Pro 2, tapi Partai Show di balik bola akan terus Haspi hadirkan setiap hari Minggu jam 9 sampai 9.30 untuk menemani teman Pro 2 setiap hari Minggu, catat ya. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi. Setelah ini ada Spada barengan sama Zuhal di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Haspi pamit, terima kasih, dan langsung saja kita kasihkan, ini ada Flying High dari JGT48.

Sepak bola putri bukanlah tren baru, meski sering dianggap demikian. Sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari 50.000 penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak bola putri tidak selalu mulus. Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan, dan semangat pantang menyerah.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Info Pro 2 edisi 17 Mei 2026. Berita yang pertama datang dari Eilid yang cetak rekor baru lewat album Mahi Lapin Tapai di Billboard. Dan Eilid berhasil mencapai pencapaian tertinggi terbaru setelah mini album memasuki tangga lagu Amerika Serikat. Dan Billboard mengumumkan album tersebut debut di peringkat 26 Billboard 200 di Selasa 12 Mei 2026. Indonesia tampil di Cannes 2026, Menbud Fadil menyebutkan ekosistem film kian menguat. Dan Menteri Kebudayaan Menbud Fadilzon menyebutkan kehadiran Indonesia di Festival Film Cannes 2026 menjadi bukti perkembangan perfilman tanah air. Ia menilai capaian tersebut menunjukkan ekosistem film Indonesia semakin kuat dan mampu bersaing di tingkat internasional. Dan Kim Do-hoon pertahankan tawaran jadi pemeran utama di film Netflix The Chubby. Kali ini Kim Do-hoon dikabarkan sedang mempertimbangkan tawaran membintangi film terbaru produksi Netflix berjudul The Chubby. Dan laporan tersebut membuat keterlibatan Kim Do-hoon sebagai pemeran utama dalam pertama kali muncul lewat media News One Jumat 15 2026. Nantikan info pro berikutnya tentunya bareng sama aku di sini.

Obrolan Hybrid Gila Bola atau G-Ball Man versus Mesin setiap 15 April sampai 18 Juli 2026 setiap hari Rabu dan Jumat di Sore Ceria pukul 16 hingga 16.30 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya

0: ini kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

Wah, halo teman berdua semuanya. Gimana pagi hari ini di Minggu pagi kalian? Selamat pagi, selamat pagi. Ya Allah, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdua Juhal kembali lagi nemenin kalian ya pagi hari ini banget gitu ya. Udah nangkring di radio kesayangan kalian yaitu RRI Pro 2 Palangkaraya. Dan ini pagi hari ini kayaknya ada yang new, ada yang beda gitu ya. Karena nggak beda sih, pagi hari ini tuh rame banget di jalan sampai macet pol ya. Bahkan tadi aku ngerasa ini tadi ada antrian apa gitu ya, karena kemarin kan ngantri-ngantri ya. Ternyata ini macet karena pagi hari ini ada parade budaya, festival budaya Isen Molang. Wah, rame banget. So, buat kalian yang lagi di mobil, sekarang lagi macet, lagi nunggu antrian, bisa jalan. Gak apa-apa, Juhal temenin dulu ya. Gak apa-apa ya. Tapi emang ini tuh spesial banget, jadi jangan sampai kelewatan. Dan buat kalian yang mau nonton ya, ini selalu perhatikan mungkin perubahan rute ataupun jalan ya, karena emang beberapa titik ini lagi dialihkan. Jadi kalian harus pantau terus dan juga tahu juga nih ya skema lalu lintas yang udah disiapkan sama Pak Polisi. Nah, ngomongin tentang FBIM dan juga parade pagi hari ini, Juhal di Pro 2 Hitlist bakal nemenin kamu dari pukul 10 sampai 12 dengan sajian musik-musik terbaik ya. Juhal akan kasih musik-musik terbaik buat temenin kalian yang lagi pada di jalan, yang lagi pada apa, mengantri gitu ya. Tenang aja, Juhal bakal hadirkan untuk kalian teman Pro 2. Kita mau puterin buat kalian-kalian semua nih, karena menurut aku ya FBM ini benar-benar eksis terus tiap tahunnya ada, dan ini nih berkelas sih kalau katanya ya. Jangan puterin dulu, ada Naufal Syahreja dengan Super Eksis.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Era di Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu masih bareng sama Zuhal di Pro 2 Hit List ya. Dan teman Pro 2, hari ini hari Minggu nikmat banget ya nemenin kalian. Kenapa nikmat banget? Karena ya ini aku seneng banget ngeliat hari ini hari yang menyenangkan gitu ya. Karena hari ini tuh menjadi hari yang produktif sejak pagi karena ada Festival Budaya Seni Mulang yang juga penontonnya banyak banget. Dan menurut aku salah satu acara wajib tahunan buat kalian yang mungkin jarang keluar rumah, jarang liburan. Ini tuh jadi salah satu wahana refreshing sekaligus wahana seru-seruan gitu ya. Karena nonton dan juga menyaksikan kekayaan alam dan juga kekayaan budaya etnik yang ada di Kalimantan Tengah dan ada di kota cantik Palangkaraya itu kayak sesuatu yang menurut aku indah banget. Dan ini salah satu apresiasi juga gitu ya terhadap karya dan kekayaan bangsa gitu. Dan buat teman Pro 2 yang masih ngantri di jalan, tetap sabar aja, jangan ngebut, jangan nyela antrian juga, tetap perhatikan keselamatan bersama. Dan aku doain semoga cepet sampai di tujuan ya, semoga sampai di tujuannya juga dalam keadaan yang aman gitu ya. Even mungkin teman Pro 2 pada buru-buru pengen ngelihat penampilan-penampilan dan juga pengen ngelihat para deretan apa ya artis-artis juga gitu ya. Tapi buat teman-teman semua tetap ya, semua tuh ada urutannya antriannya, jadi harus sabar gitu ya, tetap kondusif. Dan yang pasti ini emang semua orang pada kesana dan pengen nonton. Aku juga pengen banget nonton membersamain kalian di Festival Budaya Seni Mulang hari ini. Tapi ya Zuhal harus nemenin kalian dengan lagu-lagu, tentunya dengan persembahan karya-karya musik juga buat menemani kalian di jalan. Kalau misalnya semua kesana, nanti siapa yang ngasih asupan musik-musik nikmat dan menyenangkan itu ya. Pokoknya hari Minggu ini sama Zuhal bakal kasih kalian deretan lagu-lagu dan juga musik-musik terbaik dari RRI Pro 2 Palangkaraya, tentunya di Pro 2 Hit List. So jangan kemana-mana, tetap masih sama aku di sini yang akan temenin kalian. Kita akan puterin ada lagu darinya Yang Kai dengan Flower yang akan temenin kamu di jalan. Tetap hati-hati di jalan dan juga kita bakal kasih kamu informasi abis ini ya.

Pernahkah Anda bertanya tentang asal-muasal tari suku Dayak? Tari Dayak merupakan salah satu warisan budaya Kalimantan yang kaya akan makna. Tarian ini awalnya lahir dari kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak yang sangat dekat dengan alam, sungai, hutan, dan hewan di sekitarnya. Pada zaman dahulu, tarian ini digunakan dalam berbagai upacara adat, misalnya ritual panen untuk memohon kesuburan, prosesi penyembuhan, atau upacara penyambutan tamu penting. Setiap gerakan dalam tarian meniru alam dan kehidupan hewan seperti langkah harimau, gerakan burung, atau aliran sungai yang dipercaya membawa keberuntungan dan melindungi masyarakat dari bahaya. Selain sebagai ritual, tari Dayak juga menjadi sarana komunikasi dan ekspresi kolektif. Lewat tarian, nilai persaudaraan, keberanian, dan rasa syukur ditunjukkan, sekaligus mempererat hubungan antar anggota suku. Hingga kini, meski sering tampil di panggung modern, tari Dayak tetap mempertahankan makna luhur yang sakral. Jadi, setiap gerakan bukan hanya indah dipandang, tapi juga menyimpan cerita tentang harmoninya manusia dengan alam dan budaya mereka.

Secret karya Rhonda Byrne adalah buku paling terpopuler yang berisikan tentang rahasia, kekuatan pikiran, dan keajaiban untuk mewujudkan impian dalam kehidupan nyata. Mungkin untuk sebagian yang pernah membacanya, nama Rhonda Byrne sudah tidak asing lagi, terutama dengan buku ini. Buku The Secret sendiri mengulas detail mengenai hukum tarik-menarik atau The Law of Attraction, yaitu mengenai apa yang kita pikirkan dapat menarik segala sesuatu sesuai apa yang ada dalam benak kita ke dalam kehidupan nyata. Dalam buku tersebut menjelaskan bahwa hukum tarik-menarik bekerja dengan cara menerima pikiran yang dominan atau berfokus secara terus-menerus yang dipelihara dalam benak, entah itu berisikan pikiran positif maupun negatif. Dalam pikiran yang kita fokuskan tersebut akan dipantulkan kembali kepada kita, sehingga akan kembali dalam bentuk yang nyata. Hidup yang sedang kita jalani saat ini merupakan hasil dari fokus pikiran yang secara terus-menerus mendominasi dalam otak di masa lalu. Sehingga pikiran itulah yang akan menentukan hidup kita di masa yang akan datang. Untuk itu, kita perlu memiliki kemampuan untuk mengendalikan pikiran agar pikiran hanya didominasi dengan isi yang positif saja. Buku The Secret karya Rhonda Byrne ini telah dirilis sejak tahun 2006 lalu dan menjadi salah satu buku bestseller dan terpopuler yang sebelumnya diinspirasi oleh film yang berjudul The Secret. Buku The Secret telah laku terjual hingga 21 juta salinan dan telah diterjemahkan dalam 44 bahasa karena memiliki isi yang sangat menarik namun mengundang banyak kontroversi hingga diparodikan dalam program di beberapa TV. Dalam buku ini juga menjelaskan tentang 3 hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan impian, yakni meminta, percaya, lalu menerima. Selain itu, disertai dengan perasaan syukur dan juga visualisasi menjadi 2 proses yang paling rahasia dan paling kuat untuk membantu satu keinginan agar dapat terwujud. Hal ini menegaskan bahwa bersyukur dapat mengangkat frekuensi yang lebih tinggi jika kita percaya keinginan tersebut akan tercapai. Intinya, dalam buku The Secret ini menjelaskan betapa besarnya kekuatan pikiran untuk menarik apa saja yang kita inginkan dengan didasari rasa percaya, rasa syukur, serta usaha yang keras untuk mewujudkannya. Yang paling mendasari hadirnya buku The Secret yang mengulas tentang rahasia kekuatan pikiran ini adalah prinsip dari film maupun buku bahwa alam semesta diatur oleh hukum alam yang disebut hukum tarik-menarik dan dipercaya dapat bekerja secara nyata sebagai pengalaman, situasi, peristiwa, dan orang-orang dari pikiran serta perasaannya. Untuk itu, berpikir dengan positif diklaim dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik seperti kekayaan meningkat, mendatangkan kebahagiaan hingga kesehatan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul The Secret karya Rhonda Byrne bersama saya Supriyani. Sampai jumpa.

0: Orang bilang kamu setara, tapi kadang itu hanya sebatas kata-kata.
1: Maksudnya, bukankah sekarang sudah banyak dukungan untuk disabilitas?
0: Dukungan itu penting, tapi yang lebih penting adalah akses yang nyata, seperti trotoar yang ramah, sekolah yang terbuka, dan pekerjaan tanpa diskriminasi.
1: Jadi, inklusi bukan sekedar pengakuan ya?
0: Iya, inklusi itu ketika kami benar-benar dilibatkan, didengar pendapatnya, dan diberi kesempatan yang sama.
2: Inklusi nyata berarti menghadirkan kebijakan, fasilitas, dan sikap yang menghargai martabat penyandang disabilitas.
0: Kami tidak ingin dikasihani, kami ingin dipercaya dan diberi ruang untuk berkarya.
2: Melalui semangat Astacita, mari wujudkan Indonesia yang ramah, setara, dan membuka peluang bagi semua tanpa terkecuali.

Di tengah ancaman krisis global, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok dunia, sebuah negara tidak cukup hanya kuat secara militer. Ia harus mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai strategi utama bangsa. Targetnya jelas, untuk memperkuat produksi dalam negeri, memperluas lahan produktif, memodernisasi pertanian, serta menjaga stabilitas harga agar rakyat terlindungi. Karena ketika impor terganggu, ketika dunia bergejolak, hanya negara yang mandiri pangannya yang tetap berdiri tegak. Ketahanan pangan bukan hanya soal sawah dan ladang. Ini soal kedaulatan, soal keberanian untuk tidak bergantung, soal masa depan generasi yang berhak atas kepastian hidup. Indonesia tidak boleh rapuh di meja makan. Sebab bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Pangan adalah pertahanan, dan pertahanan adalah pondasi Indonesia yang berkembang.

0: sih harus cuci tangan terus?
1: Menjaga kesehatan itu sederhana. Dimulai dari kebiasaan kecil seperti mencuci tangan pakai sabun. Tangan yang bersih dapat mencegah penyebaran kuman dan penyakit berbahaya seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
2: Karena dari tangan yang bersih, tubuh kita jadi lebih sehat dan kuat.
0: Oh, supaya enggak gampang sakit ya, Bu.
1: Selain mencuci tangan, jangan lupa konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan istirahat yang cukup. Kesehatan adalah investasi masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Sehat dimulai dari diri sendiri.

Esensi Buku dengan judul Kamu Gak Sendiri, karya Syaid Muhammad. Buku Kamu Gak Sendiri, karya Syaid Muhammad adalah buku yang menyentuh hati dan memberikan penghiburan bagi mereka yang merasa terasing atau terbebani dalam hidup. Melalui tulisan-tulisan reflektif, Syaid mengajak pembaca untuk menyadari bahwa perasaan sepi, takut, dan cemas adalah hal yang umum dialami banyak orang. Buku ini mengingatkan bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan. Ada banyak orang di luar sana yang merasakan hal serupa. Syaid mengemas pesan-pesannya dengan bahasa yang sederhana dan menyentuh, seolah berbicara langsung kepada pembaca. Buku ini tidak hanya memuat cerita-cerita tentang perjuangan hidup, tetapi juga refleksi yang mendalam mengenai pentingnya menerima diri sendiri dan menghargai proses yang dijalani. Setiap babnya berisi kata-kata yang menenangkan dan memberi kekuatan bagi siapa saja yang sedang merasa lelah atau kehilangan arah. Selain itu, buku ini juga menekankan pentingnya memahami bahwa hidup memiliki pasang surut dan bahwa setiap orang berjuang di dalam caranya sendiri. Syaid mendorong pembaca untuk terus maju meski terasa sulit dan mengingatkan bahwa ada pelajaran berharga di balik setiap kesulitan. Ia membangun kepercayaan bahwa setiap cobaan yang kita hadapi merupakan bagian dari perjalanan hidup yang akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Syaid juga menyoroti pentingnya memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang terdekat. Dalam buku ini, ia menegaskan bahwa dukungan dari keluarga, sahabat, atau pasangan sangat penting dalam menghadapi masa-masa sulit. Melalui berbagai kisah dan pesan yang menyentuh, Syaid mengajak pembaca untuk membuka diri dan tidak ragu meminta bantuan atau dukungan ketika merasa kesepian atau terpuruk. Secara keseluruhan, buku Kamu Gak Sendiri adalah buku yang menghibur dan memotivasi pembaca untuk terus berjuang dan tidak merasa sendirian dalam menghadapi cobaan hidup. Buku ini menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki kisah perjuangan dan tantangannya masing-masing. Dan dengan sikap terbuka serta keteguhan hati, kita dapat melewati segala kesulitan bersama-sama. Syaid Muhammad menyajikan pesan yang kuat dalam hidup ini lebih mudah dijalani jika kita tidak menanggungnya sendiri dan berani berbagi beban dengan orang-orang di sekitar kita. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Kamu Gak Sendiri, karya Syaid Muhammad. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya Mama, hati-hati ya Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong Kak, gamenya itu seharian loh ini sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kakak Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih sama Zuhal di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Ya, masih nemenin kalian dengan sajian musik-musik terbaik era di Pro 2 Palangkaraya. Wah, kayaknya udah makin siang, tapi kayaknya di luar masih tetap rame ya. Dan kayaknya ini makin rame lagi melihat kontingen-kontingen yang tampil tadi juga seru-seru banget dan keren-keren banget ya. Tahun ini FBIM-nya punya nuansa yang berbeda ya. Kayaknya tiap tahun selalu ada aja gebrakan dan juga hal-hal baru yang bikin yang nonton tuh juga seneng, enjoy dan juga happy gak sih ya. Dan buat teman Pro 2 yang lagi di jalan ya, lagi nonton keramaian ya, kemeriahan dari Festival Budaya Sen Mulang juga, tentunya aduh seneng deh ya. Dan dari RRI sendiri juga tadi sempat melakukan liputan ya. Dari tadi pagi teman-teman kita bertugas juga langsung ya, bertugas meliput berbagai keseruan dan juga hal-hal yang menarik yang bisa ditemui, mulai dari jalan ya pasca karnaval gitu ya. Cuman ada satu nih yang disayangkan sama kegiatan di hari ini adalah dimana jalan-jalan ini kan memang jalan umum gitu ya, dan juga banyak sekali UMKM yang berjualan untuk memeriahkan. Tapi sayangnya nih, kebersihan ini menjadi salah satu PR kita bersama, karena masih apa ya, masih kurang waspada, kurang peka juga kita untuk sama-sama tuh buang sampah pada tempatnya. Karena di sini benar-benar karnaval yang ramai ini bikin ya, mungkin ada yang nonton ataupun juga yang ikut jalan gitu ya, tapi ini kan tanggung jawab bersama, jadi janganlah buang sampah sembarangan kayak gitu ya. Dan buat teman Pro 2 ya, dimanapun kalian berada, hari ini Juhal masih akan temenin kamu sampai nanti pukul 3 sore. So tetap stay tune, Juhal masih akan temenin kamu. Nanti juga kita mau bawain berita olahraga di pukul 1 yang pasti sama Juhal. Di hari ini kita seru-seruan bareng hari Minggu, tentunya semangat pagi. Dan buat teman-teman semua yang lagi beraktivitas, menikmati hari minggunya dengan hal yang menyenangkan, Juhal doain juga semua selalu menyenangkan di hari ini ya. So jangan kemana-mana, Juhal masih akan balik setelah yang satu ini. Stay tune, ada Billie Eilish yang mau lewat dulu dengan Bird of Feather.

0: Capek juga ya latihan tiap hari. Tapi rasanya gak mau berhenti sampai di sini.
1: Capek itu wajar. Tapi dari latihan kayak gini, justru prestasi itu dibentuk.
0: Iya sih. Apalagi sekarang makin banyak event yang bisa diikuti, jadi makin semangat.
1: Nah, itu pentingnya pembinaan. Bukan cuma latihan, tapi juga kesempatan tanding biar mental kita kuat.
0: Jadi, bukan cuma soal menang ya, tapi soal proses dan pengalaman.
1: Betul, lewat pembinaan event dan prestasi olahraga dalam semangat astacita, atlet muda bisa berkembang dan siap bersaing lebih jauh.
0: Semoga makin banyak teman-teman yang dapat kesempatan seperti ini ya.
2: Mari dukung pembinaan olahraga yang berkelanjutan, karena dari lapangan hari ini lahir juara Indonesia di masa depan.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Bisakah kita berhenti sejenak dan bertanya dari mana sebenarnya sepiring nasi yang kita makan setiap hari berasal? Bukan sekedar dari sawah, tapi dari perjalanan panjang yang jarang kita ketahui. Setiap butir beras menyimpan cerita tentang petani yang bangun sebelum matahari terbit, tentang tanah yang harus tetap subur di tengah cuaca yang tak menentu, dan tentang air yang semakin hari semakin berharga.
1: Tahukah Anda, banyak petani kini tidak hanya mengandalkan musim. Mereka menggunakan teknologi sederhana, bahkan dari ponsel mereka untuk membaca cuaca, mengatur irigasi, hingga menentukan waktu panen terbaik. Namun, ketahanan pangan bukan hanya urusan petani. Ini tentang kita semua. Tentang bagaimana kita memilih untuk tidak menyia-nyiakan makanan, tentang bagaimana kita mulai menghargai hasil bumi lokal, bahkan tentang keputusan kecil seperti menghabiskan apa yang ada di piring kita. Karena di balik setiap sisa makanan, ada sumber daya yang terbuang, air, energi, dan kerja keras manusia.
0: Ketahanan pangan bukan sekedar ketersediaan makanan. Ia adalah tentang keberlanjutan, tentang kepedulian, dan tentang masa depan yang kita jaga bersama. Jadi, lain kali saat Anda makan, ingatlah bahwa setiap suapan adalah bagian dari perjuangan panjang yang luar biasa.

Baru aja ada Goliath Falling Down dari Iklim yang hadir di ruang dengar kamu teman Pro 2. Masih sama Zuhal ya di Pro 2 Hitlist ya, dan juga masuk beberapa request lagu ke aku yang melalui WhatsApp kita. Ada lagu dari Fajar Nor dan juga Anggi Carvalho dengan Remuk ya. Dua lagu yang kayaknya sering banget di request dan diputerin juga di Pro 2. Dan juga masuk ada darinya Bang siapa nih? Bang Mahmudin ya, yang request lagu ST12. Siap, kita putarkan lagunya di list kita hari ini. Dan juga ada lagu darinya Utopia yang judulnya Rasa Ini Indah ya. Dan buat teman dua Pro 2 dimanapun kalian berada, Zuhal masih temenin kalian ya. Emang di kesempatan jam-jam kayak gini tuh sedikit panas ya di luar ya, berasa banget rasanya ya. Apalagi buat kalian yang lagi balik dari apa ya, balik dari acara pawai tadi, ini pasti berasa sih. Kalau aku sih berasa ya, berasa banget malahan. Dan buat teman-teman yang request lagu, ini lagunya bakal aku puterin dan aku urutin buat listnya. Ini ada lagunya yang masuk duluan, ada Remuk dari Anggi Carvalho yang di request sama Kak Julia. Dan juga ada Sembuh Tanpaku dari Fajar Nor. Ada Rasa Ini Indah darinya Kak Lara Purnamasari. Dan juga ada lagu dari Bang Mahmudin dengan S12 Tak Sanggup Lagi ya. Habis ini Zuhal puterin lagunya, so jangan kemana-mana, tetap stay tune. Zuhal bakal temenin kalian sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat. Zuhal di sini akan puterin Anggi Carvalho untuk kalian semua teman Pro 2.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nipps berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nipps membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nipps kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nipps meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih asik, ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong dek, ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya kak oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, kak.

Ada Rasa Ini Indah dari Utopia nemenin kamu teman Pro 2 ya. Dan masih bareng sama Zuhal di siang hari ini. Untuk nutup jumpa kita di request lagu dan juga Pro 2 hitlist ya, aku mau puterin buat kalian. Ada lagu yang di request sama Bang Muhammad darinya SC12 dengan Aku Tak Sanggup Lagi. Dan buat teman Pro 2 yang lagi di luar, ini tiba-tiba banget ya, abis cuaca panas ya, langsung hujan gitu aja. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, tetap enjoy. Zuhal abis ini mau bawain berita olahraga dari jam 1 sampai jam 2, so tetap stay tune aja.

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah elah, paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah, ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Duh, sekarang nonton basket aja mahal, Rian. Mana klubnya isinya semua artis lagi? Olahraga kok jadi jualan begini?
1: Justru itu, Bon. Kalau olahraga kita maju, ya memang harus jadi industri. Lihat deh, sponsor masuk, lapangan diperbaiki, dan yang paling penting, nasib pemainnya jelas.
0: Halah, dulu kita main cuma modal keringat sama hobi juga tetap jago kan? Ya sih, anak tetangga saya sekarang semangat banget masuk akademi karena mimpinya jadi pemain profesional, bukan cuma sekadar hobi.
1: Nah, investasi dari industri itulah yang bikin fasilitas kita nggak kalah sama luar negeri. Olahraga keren, prestasi paten, ekonomi pun panen.
2: Transformasi olahraga menjadi industri bukan berarti menghilangkan esensi kompetisi. Ini adalah langkah nyata menuju kesejahteraan atlet dan kemajuan prestasi nasional. Dukung industri olahraga Indonesia dari hobi menuju prestasi dunia.
3: Sebenarnya 2,4 dari 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kota cantik Palangkaraya habis panas, tiba-tiba langsung diguyur hujan aja nih. Apalagi buat teman Pro 2 yang baru aja nonton pawai. Ya untung aja ini hujannya gak waktu pawai tadi ya. Alhamdulillah gitu ya, langsung gitu ya, hujannya deres banget di studio kita. Dan teman Pro 2 juga masih nemenin kamu nih ya di kesempatan siang hari ini tentunya. Kalau tadi udah kita puterin lagu-lagu terbaik dan juga berbagai requestan kalian juga ya. Dan juga teman-teman yang bergabung bareng sama Zuhal di kanal WhatsApp ya, dengan mencantumkan lagu-lagu favorit dan juga requestan kalian. Tenang aja teman Pro 2, abis ini Juhal masih akan temenin kalian ya dengan sajian lagu-lagu dan juga informasi, karena abis ini Juhal mau bawain berita olahraga dari pukul 1 hingga pukul 2. Dan buat teman-teman semua, wah ini enak banget sih ya. Emang hari Minggu hujan paling bener di rumah dah, istirahat gitu ya, bobo atau mungkin sambil nonton salah satu serial favorit masing-masing. Tapi buat yang tadi di luar, hati-hati naung dulu ya, karena hujannya masih deras banget. Dan buat yang bawa mobil, jangan ngebut-ngebut, pelan-pelan aja. Karena apa sih yang dikejar sih, santai aja kali ya.

0: kita sibuk ngejar mimpi ke gedung-gedung tinggi, sampai lupa kalau di bawah kaki kita sendiri ada permata yang menunggu buat dipoles. Welcome to Mission Village.
1: Duh John, masih bingung banget deh. Aku jauh-jauh kuliah desain di kota, masa balik ke desa cuma buat liatin sawah? Sayang banget kan ijazah sarjanaku?
2: Riz, justru itu loh. Coba lihat kopi Pak Kumis itu, rasanya juara dunia. Tapi kemasannya masih pakai plastik kiloan. Di situ peran kamu.
1: Maksudnya John, aku bikin rebranding gitu, bikin logo, narasi produk, terus kita masukin ke marketplace global.
2: Bener banget, aku urus digital marketing dan komunitas petaninya. Nah, kalau kamu urus visualnya, kita bikin ekosistem sendiri. Desa kita ini bukan cuma pemandangan, tapi peluang.
1: Gila, bener juga ya. Selama ini aku pikir sukses itu harus pergi, padahal sukses itu bisa dijemput dan dibangun bareng orang-orang di sini.
0: Desa bukan lagi soal masa lalu. Desa adalah kanvas kosong buat kreativitas loh. Jangan cuma jadi saksi, jadilah solusi. Saatnya bangun negeri dari akar paling dalam.

Tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh, selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Mat, motor listrik baru lo keren juga. Tapi dengar-dengar harganya lumayan ya. Padahal kan komponennya banyak dari nikel kita sendiri.
1: Nah, itu dia poinnya, Pi. Dulu tuh kita cuma tukang gali doang. Nikel mentah kita gali, jual murah ke luar negeri. Di sana diolah jadi baterai. Terus kita beli lagi mahal-mahal, kan kocak.
0: Lah, rugi dong kita.
1: Makanya, sekarang ada yang namanya hilirisasi. Pemerintah stop kirim barang mentah, kita paksa bangun pabriknya di sini, olah di sini, jadi baterai motor aku ini yang hasil olahan di tanah air sendiri.
0: Oalah, jadi pantesan sekarang banyak lowongan kerja di pabrik teknologi ya.
1: Tepat, hilirisasi itu bukan kita naik kelas, enggak cuma jual tanah, tapi jual karya. Efeknya, ekonomi kita stabil dan kita enggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
2: Hilirisasi industri, saatnya Indonesia naik kelas dari bahan mentah jadi karya bangsa.

0: Pahal Semandiai. Saya Detik Surya SPD.
1: Dan saya Irfan Hanyi. Kami selaku seniman terhormat di Kalimantan Timur.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: Otw dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini.

RRI Pro 2 Palangkaraya masih bareng sama Juhal di Santai Siang Teman Pro 2. Siang hari ini habis hujan yang kayaknya udah mulai perlahan reda, Juhal mau bawain berita olahraga buat kalian di jam 1 sampai jam 2 ini ya. Dan Teman Pro 2 yang tadi habis baru aja ngelihat festival pawai parade ya, kayaknya happy banget sih aku ngelihat ya fotonya, foto-fotonya berseliweran, seru-seru banget gitu ya. Dan ruame pol ya, semoga yang tadi abis apa ya dandan ini langsung seger, bisa tidur nyenyak gitu ya. Apalagi hujannya enak banget nih buat istirahat ya. Dan Teman Pro 2 Juhal mau bawain beberapa berita olahraga buat kalian di pekan ini. Minggu ini banyak banget berita-berita olahraga menarik, mulai dari sepak bola sampai dengan pertandingan basket yang juga akan kasih Juhal kasih informasi buat kalian ya. Dan Teman Pro 2, buat kalian yang lagi di jalan tetap hati-hati ya, walaupun hujan udah reda tapi tetap harus hati-hati, jangan ngebut dan selalu selalu perhatikan sekeliling agar tidak membahayakan diri kalian sendiri ya. Dan ini banyak banget berita olahraga, apalagi ini sudah mendekati sama yang namanya Piala Dunia. Siapa yang gak sabar sih sama Piala Dunia? Kalau aku sih ya gak sabar banget. Bulan depan nih ya menjadi salah satu salah satu perhelatan sepak dunia yang sangat-sangat dinantikan sih kalau kataku ya. Dan buat Teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana, juga akan hadirkan informasi lengkapnya setelah yang satu ini. Tetap bareng sama aku, kita mau puterin ada darinya Maria The Scientist ya, atau Kali Uchins dengan It's a Crime.

kamu istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, kluwak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Siang hari ini masih bareng sama Zuhal di Berita Olahraga bareng Zuhal Alif teman Pro 2. Zuhal mau bawain beberapa berita olahraga buat kamu nih ya. Kali ini berita olahraga datang dari teman-teman sepak bola. Teman-teman banget ya, si atlet banget nih Zuhal ya. Ini datang dari So Hyung Min ya, yang kembali jadi andalan Korsel di Piala 2026, Piala Dunia 2026. Jadi pemain veteran Son Hyung Min kembali memimpin Korea Selatan di Piala Dunia 2026, di mana turnamen ini menjadi penampilan keempatnya berturut-turut, di mana Korea Selatan kembali mencatat sejarah tampil Piala Dunia, yang mana menjadi penampilan ke-11 sejak debut mereka pada tahun 1986. Sain Son, Lee Kang In, dan pemain Bayern Munchen Kim Min Jae juga masuk dalam 26 daftar pelatih Hong Myung Bo, dan pelatih juga memanggil Hwang In Bom yang meski cedera ankle tapi tetap dimainkan di Piala Dunia juga ya. Dan Piala Dunia di 2022 Korea Selatan berhasil melangkah sampai 16 besar. Di pertandingan grup terakhir, Korsel mengalahkan Portugal sebelum kalah dari Brazil ya. Dan gak cuman itu aja ya teman Pro 2, kali ini berita datang dari Lewandowski yang tinggalkan Barcelona akhiri petualangan di Camp Nou. Jadi Robert Lewandowski dipastikan akan meninggalkan Barcelona pada akhir musim La Liga 2026-2025, di mana kabar tersebut telah dikonfirmasi resmi oleh klub, dan striker asal Polandia itu akan mengakhiri kontraknya pada Agustus mendatang saat usia genap 38 tahun. Dan Lewandowski bergabung dengan Barcelona pada 2022 di tengah kondisi keuangan klub yang sedang sulit, dan kehadiran Lewandowski menjadi salah satu faktor penting kebangkitan Barcelona dan turut membantu klub meraih gelar La Liga dan satu trofi Copa del Rey. Dan masih dari dunia olahraga teman Pro 2, kali ini ada informasi dari Gamba Osaka yang tekuk Al Nassr ya. Jadi kali ini ya, berita datang dari Al Nassr yang gagal menjadi juara AFC Champions League ACL2, di mana kalah 1-0 dari Gamba Osaka, di mana laga final tersebut berlangsung di Stadion Al Awal Park Riyadh ya, dengan kekalahan membuat Cristiano Ronaldo menelan total 4 kekalahan di final sejak bergabung dengan Al Nassr FC pada Desember 2020. Satu-satunya keberhasilan Ronaldo di partai final bersama Al Nassr terjadi pada Arab Club Champion Cup 2023, di mana Al Nassr sebenarnya tampil dominan sejak awal pertandingan. Seperti Ronaldo, Joao Felix dan Sadio Mane langsung menekan perlawanan wakil Jepang tersebut. Dan informasi berikutnya Juhal bakal bawain, yakni tentang IBL dan juga NBA yang akan Juhal bawakan setelah yang satu ini. Buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, Juhal masih akan temenin kamu. Ada lagu dari dia dan Tensi dengan Sensi.

0: Rehani, lagi serius banget. Baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah. Kan biar sehat. Tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar, tau. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.
0: Stop, stop. Mau kemana Bapak Ibu? Kok tergesa-gesa? Di jalan sangat gelap. Kabut asap di sana-sini. Pelan-pelan jalannya, hati-hati.
3: Mau ke puskesmas Pak RT. Anak kami si kecil sakit. Batuk, pilek, dan sesak nafas. Asmanya kambuh, badannya demam.
0: Oh, anak kami juga sedang batuk, sakit tenggorokan. Kalau kata dokter sih, infeksi saluran pernapasan akibat kabut asap yang melanda kampung kita ini, Pak.
4: Di mana-mana bau asap, kabut asap menyelimuti bumi. Pada musim kemarau yang berdampak pada kesehatan tubuh manusia dan mengganggu transportasi udara, darat, dan laut. Untuk itu, jangan membakar hutan untuk membuka lahan atau kebun. Jangan membakar sampah di lahan terlebih saat angin kencang. Kita bisa cegah kebakaran hutan dan lahan demi menyelamatkan masa depan.

Masih bareng sama Juhal di 92,4 dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bawain berita olahraga di siang hari ini ya teman Pro 2. Tadi kita udah bawain berita dari cabang olahraga sepak bola. Kali ini kita masuk ke basket ya, di mana NBA mengumumkan MVP musim ini pada Senin 18 Mei ya. Ya, ini sehari sebelum final wilayah barat mempertemukan Thunder menghadapi Spurs. Dengan penghargaan bergengsi itu dinanti publik di tengah persaingan sengit playoff NBA musim 2025-2026. Dan guard stinger Zygius Alexander kembali masuk ke daftar finalis MVP NBA tahun ini. Dan peraih penghargaan musim lalu itu bersaing dengan dua kandidat lain memperebutkan gelar pemain NBA terbaik. Dan kali ini masih dari olahraga, ada IBL GoPay 2026 yang siapkan daftar kandidat peraih penghargaan MVP player. Ada Trevin Three Table Ducks, susah banget namanya, dari tim Bogor ya. Kemudian juga ada Donnell Cooper dari Dewa United, dan ada Key Buffen dari Runs Entertainment, dan juga ada Kettle Barkley dari Kesatria United, dan juga ada Nicholas Hornsby dari Hang Tuah ya. Dan ini menjadi perebutan yang sengit juga di IBL Indonesia ya, di mana pemain-pemain ini sangat menonjol, dan tentu kita masih mencari tahu siapa the MVP-nya tahun ini ya. Dan berita olahraga dari cabang basket tadi menjadi penutup jumpa kita balik sama Zuhal ya, karena abis ini Zuhal bakal hadirkan untuk kalian Pro 2 Hitlist dan juga Top 20 Nasional yang akan hadir di ruang dengar kamu, serta Top 20 Mancanegara yang akan temani kalian dari pukul 2 hingga pukul 3 waktu Indonesia Barat. Zuhal pamit dulu ya buat teman Pro 2, berhubung di luar lagi hujan ya, hati-hati. Kalau kata Juhal mah beli mobil baru, kayak kata Ochan Saigan.

0: Karena balik lagi di hari Minggu ini, spesial di hari libur ya, pastinya buat nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional. Aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan pastinya aku mau ngingetin buat kamu yang mau support idola kamu, musisi lokal favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada satu lagu favorit aku yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke teman Pro 2, langsung aja kita ke posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ini dia
1: Number 20.

0: peringkat aja dari posisi 20 ke posisi 19 minggu ini. Mungkin emang belum banyak yang tahu kali ya kalau Sheila on 7 akhirnya rilis lagu baru lagi. Nah, makanya aku kasih tahu nih, belum lama ini emang mereka rilis lagu baru lagi, teman Pro 2. Kalau aku sih berharapnya mereka bikin konser lagi ya, yang lebih besar dari yang sebelum-sebelumnya. Bahkan kalau perlu di GBK deh sekalian. Pasti bakal pecah banget. Ngeluar tiketnya kayak apa tuh? Tapi ya udah, kita tinggalkan Sheila on 7 dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18. Kita dengerin, ini dia Mahalini dengan Bermimpi.
1: Number 18.

dari posisi 19 minggu lalu. Enak banget lagunya. Kemarin tuh sempat ada salah satu TikTokers gitu ya, kalau nggak salah bikin video anaknya nonton Bernadia, dan anaknya tuh mirip banget sama Bernadia.

0: segmennya mana aja ya. Nggak cuma Gen Z, milenial, tapi Gen Alpha juga masuk. Curiga bentar lagi Gen Beta juga dengernya Bernadia nih teman Pro 2. Aduh, tapi ya udah sekarang kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang kita beralih ke lagu yang menempati posisi 16 minggu ini. Ada Dia dengan EA.
1: Number 16.

yang kayaknya mesti dilakuin oleh banyak orang di Indonesia deh, ya kan? Supaya kita makin terbuka wawasannya, makin ngerti sama apa yang terjadi di luar sana. Karena dengan membaca kita bisa tahu apa yang terjadi di seluruh dunia. Beuh. Tapi bacanya baca caption doang sih. Ya enggak apa-apa lah, yang penting dibaca ya. Ya udah, kita tinggalkan sekarang Raim Laudi dan beralih ke lagu yang menempati posisi 14 minggu ini. Kita dengerin, ini dia Farel Hilal dengan Keliling. Number 4.

0: aku sempat lihat satu video ya di TikTok atau di Instagram gitu. Jadi Mahal ini sama Rizky Febian tuh kayak mau konser gitu. Nah itu mungkin lagi sesi soundcheck-nya, jadi eksklusif ke beberapa fans. Di situ diajaklah anaknya Mahal ini masuk, si Selina. Gemes banget, ya ampun. Aku curiga kayaknya Selina ini nanti bakalan meneruskan karir bernyanyinya Mahal ini dan juga Rizky Febian. Kebayang dong, Mahal ini suaranya bagus, Rizky Febian juga suaranya bagus, anaknya pasti bibit unggul banget nih. Idi, kita tunggu aja ya. Tapi kalau ngomongin soal yang suaranya bagus, penyanyi yang satu ini juga gak kaleng-kaleng. Suaranya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Nadif Basalama? Kita bakal denger lagunya Kota Ini Tak Sama Tanpamu di posisi 12.
1: Number 12.

sama seperti minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat minggu depan apakah bisa terus naik lagu ini atau justru turun ke bawah, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Udah masuk 10 besar. Ada Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.

0: obrolan minggu ini. Itu dia Toh Pati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita. Kita loh ya, bukan aku aja. Jadi gak bertepuk sebelah tangan. Ada yang lagi ngalamin mungkin. Tapi ya udah, mudah-mudahan gak berlangsung selamanya. Mudah-mudahan bisa bahagia selamanya kalau itu. Kita dengerin Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya di posisi 8.
1: Number 8.

ulangan 1000 kali, teman Pro 2 ya. Cukup 1000 kali, gak mau nambah jadi 10.000 atau 100.000 atau 1 juta kali, udah 1000 kali aja. Gak enak nanti dibikin lagu kalau sampai 1 juta kali gitu ya, dinyanyiinnya agak susah. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, yuk kita mau dengerin Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. 6.

0: teman Pro 2. Udah 9 minggu bertahan di chartnya top 20. Apakah minggu depan bisa naik lagi? Kita lihat aja nanti. Kita lanjut sekarang ke posisi 4. Kita mau dengerin Nuka, Masa Ini Nanti, dan Masa Indah lainnya.
1: Number 4.

0: banget deh. Kita tunggu single berikut dari NPD pastinya ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2, turun dari posisi juara minggu lalu. Berarti tandanya kita punya juara baru minggu ini. Kita dengerin dulu lagu yang ada di posisi 2. Ini dia And Now featuring Ari Lesmana dengan Sesi
1: Number 2.

0: Pro 2, siapa juara satu baru kita untuk minggu ini? Tahan dulu ya, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Posisi 19, Sheila on Seven Sederhana. Posisi 18, Mahalini dengan Bermimpi. Di posisi 17, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 16, ada Dia dengan EA. Posisi 15, Raim Laode dengan lagunya Ikro. Di posisi 14, Farel Hilal Keliling. Posisi 13, Mahalini Kemarilah Tenang. Di posisi 12, ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu milik Nadif Basalamah. Liodra di posisi 11 dengan Teganya Kau. Posisi 10, ada Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 9, Toh Pati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Di posisi 8, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Posisi 7, Gea Indrawari Seribu Kali. Di posisi 6, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Posisi 5 besar, di posisi 5 ada Sal Priadi, ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 4, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya milik Nuka. Posisi 3, NPD Sempurnanya Aku. Dan rap kita minggu ini Teman Pro 2 ditempati oleh Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret yang turun dari posisi 1 minggu lalu. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Toh Pati dan juga Nadif Basalamah dengan Semusik.
1: Number 1.

satu jam soalnya aku nemenin kamu. Tapi aku mau ngucapin terima kasih banyak pastinya buat Sony Music, Musika Studios, NPD, Hits Record, Orang Pertunjukan, Ivan Gea, Dua Suara, Anti Normal, UMI After School, Farel Hilal, Raim Laude, Juni Record, Chillon 7, dan juga My Music. Ya, gak lupa aku ngingetin kamu teman Pro 2 yang mau support musisi lokal, musisi Indonesia favorit kamu. Caranya gampang, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM.

Desi Aldiana pamit. Terima kasih untuk soundman kita Oza minggu ini ya. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Selamat siang teman Pro 2, saatnya untuk Info Pro 2 barengan sama gue Elandi Krisanderu.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 yang pertama, teman Pro 2, penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah akan segera ditentukan melalui sidang isbat yang digelar Kementerian Agama pada 17 Mei 2026 di Jakarta. Sidang ini menjadi momen penting untuk memastikan tanggal Hari Raya Idul Adha berdasarkan hasil musyawarah pemerintah, ormas Islam, serta para ahli astronomi.
1: Info Pro 2.
0: Salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya nih dari Scarlett Johansson di Marvel Cinematic Universe, teman Pro 2, yaitu alumni MCU. Reeves mengumumkan bahwa ada foto Scarlett Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat yaitu Next Exit Gotham, katanya welcome.
1: Info Pro
0: 2 berikutnya, Drake resmi baru saja merilis 3 album baru sekaligus berjudul Iceman, Habitsy, dan juga Maid of Honor. Dan hasilnya langsung jadi gemparin timeline semuanya, teman Pro 2. Berdasarkan hype-nya tersebut, perilisan ini udah kebangun dari beberapa minggu terakhir, dan fans juga udah mulai curiga Drake lagi nyiapin sesuatu yang lebih besar dari instalasi es yang besar yang ada di Toronto, teman Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Sekian untuk Info Pro 2, saatnya kita kembali ke chart.
1: Info Pro 2.

selama satu jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Don't know why.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All.

0: 2019. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fear Seeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: sama Pro 2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

berdua dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So

0: Ceria Weekend.
1: Paling Ceria Weekend.
2: Paling Ceria Weekend.
3: Prabowo selaku Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada RRI yang senantiasa menghadirkan program-program berkualitas termasuk gelaran Piala Dunia 2026. Semoga RRI menjadi media yang menginspirasi dan mendekatkan masyarakat dengan berbagai informasi dan hiburan berkualitas.

0: Laporan bulanan ini rapi sekali. Siapa yang menyusunnya sesingkat ini tapi sangat detail?
1: Itu hasil kerja staf baru kita, Lina. Meskipun dia memiliki keterbatasan penglihatan, dia menggunakan software pembaca layar dengan sangat mahir.
2: Permisi, Pak. Ini berkas digital tambahan yang Bapak minta. Sudah saya sesuaikan formatnya agar aksesibel untuk semua tim.
0: Hebat sekali, Lina. Awalnya saya pikir akan sulit bagi kita berkoordinasi, tapi ternyata cara kerjamu justru membuat tim lebih efisien.
1: Ingat, di kantor ini yang kita nilai adalah kompetensi dan kontribusi. Ruang kerja yang inklusif adalah kunci kemajuan kita bersama.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk berinovasi. Dengan dukungan fasilitas yang memadai dan sikap terbuka, mereka adalah aset berharga bagi dunia kerja. Mari ciptakan perkantoran yang ramah disabilitas, berikan kesempatan, hargai kemampuan, gapai kesuksesan bersama.

sore ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Selamat sore teman Pro 2 FM. Apa kabar nih teman Pro 2 yang ada di seluruh Indonesia dan Palangkaraya pastinya. Balik lagi di Artist of the Week pekan ini bareng aku Ranap Tobing. Satu jam ke depan bakal hadirin ya lagu-lagu keren. Kita bakal masuk ke dunia yang penuh kilau, kontroversi, tapi juga kejeniusan musikalitas tingkat tinggi. Sore ini panggung kita milik sang bunglon pop dunia. Siapa sih yang gak kenal sama Lady Gaga? Udah dibuka dengan singlenya Runway. Kayaknya semua orang suka banget sama lagu ini ya. Oke, selama 1 jam kamu akan terpuaskan dengerin lagu Lady Gaga.

0: Teman berdua lahir dengan nama Stephanie John Angelina Germanotta pada 28 Maret 1986 di New York. Tahu gak sih teman berdua, sebelum pakai nama Lady Gaga, dia adalah anak teater yang sering dirundung di sekolah. Dia sempat drop out dari kuliah seni demi mengejar karir, main di klub-klub bawah tanah sampai akhirnya dilirik sebagai penulis lagu untuk Britney Spears dan Icon. Baru saja mendengar lagu dari Lady Gaga dengan The Danced, lagu rilisan tahun 2025 nih teman produa, baru aja kamu dengerin. Okay, tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya bareng aku Ranap Towing.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Tahukah kamu bahwa kata disabilitas bukan berarti tidak mampu? Banyak dari kita tak pernah menyadari beberapa teknologi yang kita pakai setiap hari lahir justru dari kebutuhan penyandang disabilitas. Fitur voice note di ponsel awalnya dikembangkan untuk membantu mereka yang kesulitan mengetik. Teks otomatis di video diciptakan agar teman tuli bisa menikmati cerita yang sama. Bahkan, trotoar miring yang sering kita lewati dirancang bukan hanya untuk kursi roda, tapi juga untuk orang tua, anak kecil, hingga pengantar barang. Yang jarang kita ketahui, banyak penyandang disabilitas memiliki kemampuan adaptasi luar biasa. Mereka membaca dunia dengan cara yang berbeda, lebih peka, lebih fokus, dan seringkali lebih kreatif. Disabilitas bukan tentang kekurangan, ia adalah cara lain manusia bertahan, belajar, dan berkarya. Karena batas sesungguhnya bukan ada pada tubuh, melainkan pada cara kita memandang. Ingat, disabilitas bukan batas. Batas hanya ada ketika kita berhenti memahami.

0: Artis of the Weekend. Waktunya ngobrolin artis yang lagi hits weekend ini selama 1 jam di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Teman berdua bisa dibilang lagu Free Woman ini salah satu lagu yang mengandung pesan powerful di dalamnya. Lagu ini juga ditujukan kepada para wanita ya di dunia karena seringkali dianggap rendah dan diperlakukan tidak baik oleh beberapa pria. Bener enggak sih? Padahal wanita itu sebenarnya sosok yang tangguh, harus diperlakukan dengan baik, dapat melakukan beragam hal yang belum tentu bisa dilakukan oleh para pria. Hingga untuk meraih sebuah kesuksesan tidak harus selalu didampingi oleh seorang pria. Aku adalah wanita bebas. Iya teman berdua yang saat ini masih jomblo aja alias jomblowati dan belum mau pacaran lagi. Oke, nikmati aja kejombloan kamu karena jomblo itu asik. Lady Gaga dengan Free Woman sudah kamu dengerin di Pro 2 teman terbaik kamu. Tetap stay tune terus ya di Artist of the Weekend.
1: Artist of the Weekend, waktunya ngobrolin artis yang lagi hits weekend ini selama 1 jam di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Podcast of the Weekend. Waktunya ngobrolin artis yang lagi hits weekend ini selama 1 jam di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
3: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
4: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
3: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
4: Aku tahu, aturan tidak lali lapor, bilang tidak lali menjauh, dan lapor Mama dan Papa.
3: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
2: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari.

Tahu gak sih teman berdua di balik lagu yang dia pernah hadirkan ya, semua pada bagus-bagus. Nah, oke. Okay. Ada juga nih kalau ngomongin tentang baju-baju dari Lady Gaga. Nah, kalau kehidupan sehari-hari Gaga itu sangat spiritual tapi unik. Dia punya kebiasaan meditasi setiap pagi sebelum menyentuh yang namanya piano. Terus fakta unik lainnya nih, Gaga itu pencinta berat film horor. Jadi sama ya buat teman pro 2 yang suka hobi nonton film-film horor. Kesehariannya di rumah ini sering dihabiskannya dengan menonton film jadul hitam putih untuk mencari inspirasi visual dari karya film itu. Wow. Oke, masih dengan lagu-lagu Lady Gaga. Baru aja kamu dengerin single dengan judulnya The Cure. Sebelum aku lanjut lagi menghadirkan lagu dari favoritnya kamu, sebelum itu terdengarkan yang mau lewat berikut ini.

0: beberapa desa-desa di Kalimantan Tengah, dari tepian sungai hingga hamparan kebun yang luas, kehidupan masyarakat terus berjalan dengan semangat dan harapan.
1: Desa bukan hanya tempat tinggal, desa adalah sumber kehidupan, tempat budaya dijaga, dan masa depan generasi dibangun.
0: Dengan kebersamaan, masyarakat desa bisa berkembang, jalan diperbaiki, pendidikan diperkuat, dan potensi alam dikelola dengan bijak. Dari hasil kebun, kerajinan, hingga pariwisata alam, semua bisa menjadi kekuatan untuk memajukan desa.
1: Mari kita jaga lingkungan, lestarikan budaya, dan terus bergerak membangun desa. Karena desa yang maju adalah langkah menuju Kalimantan.

Female Ship Titanic atau yang lebih dikenal dengan RMS Titanic adalah kapal laut terkenal yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April tahun 1912 setelah menabrak gunung es selama pelayaran perdananya dari Southampton di Inggris ke New York, Amerika Serikat. Kala itu, sedikitnya 1.500 penumpang tewas dan bangkai kapal tenggelam ke dasar laut dengan kedalaman sekitar 4.000 meter. Sayangnya, hingga saat ini tim peneliti manapun tidak diperbolehkan menyentuh Titanic karena ada perjanjian antara pemerintah Inggris dan Amerika Serikat. Perjanjian itu melarang siapapun mengeluarkan artefak dari bangkai kapal. Titanic yang kini terbaring sunyi di dasar Samudra Atlantik bukan sekadar sisa tragedi masa lalu. Ia adalah simbol abadi dari harapan manusia untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negeri orang. Di balik karat dan kesunyian ribuan meter di bawah laut, tersimpan kisah tentang mimpi, keberanian, dan kehilangan. Upaya berbagai pihak untuk mempertahankan artefak di sana ialah bentuk penghormatan agar sejarah tak direnggut dari tempat ini.

Sudah satu jam kamu mau ditemanin sama lagu-lagu dari Lady Gaga. Ya, dia mengajarkan kita kalau menjadi berbeda itu bukan kekurangan, melainkan sebuah kekuatan. Terima kasih buat kamu yang udah setia mendengarkan 92,4 MHz dan juga RRI Digital. Aku Ranap akhirin dulu untuk program Artist of the Weekend bareng Lady Gaga. Tapi jangan kecewa, masih ada satu lagu lagi dengan singlenya Poker Face. Bye-bye.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman pro 2. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya, cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik teman Pro 2, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Palangkaraya yang akan menghadirkan kumandang azan maghrib untuk kota Palangkaraya dan sekitarnya selama menjalankan ibadah sholat maghrib buat teman Pro 2 umat muslim kota Palangkaraya dan sekitarnya. Tapi sebelum itu juga nanti akan hadir ya pengajian Al-Quran. Saatnya kita akan dengarkan Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.
1: Pendengar, sebelum kumandang azan maghrib, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran kali ini dengan Surah Al-Baqarah ayat 155. Maksud kami 153 hingga 155 yang akan dibacakan oleh Nur Yadin dan Saritilawah Yulanda.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Janganlah kamu mengatakan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Namun sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Kami pastikan akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang sabar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya.

Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan 16.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengumpulkan dua salat tanpa uzur dalam satu waktu, sungguh ia telah memasuki salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Demikian hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafar majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!

0: POV War Takjil di bulan Ramadan.
1: Nah, pasti kita pernah melihat atau mendengar kata POV kan? Atau ada yang belum tahu apa itu POV? Ini penjelasannya. POV adalah singkatan dari point of view, yang artinya sudut pandang atau posisi narator atau penulis atau pembuat konten dalam cerita yang diceritakannya. POV terdiri dari dua jenis, yakni sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Apa perbedaannya? POV orang pertama adalah karakter yang berbicara atau bercerita dari sudut pandang dirinya secara langsung. Dan saat menyampaikan cerita, biasanya akan menggunakan kata aku, saya, atau kami. Sementara itu, POV orang ketiga menggunakan seorang pembicara atau narator untuk menceritakan sebuah kisah. Dalam menyampaikan cerita, narator biasanya menggunakan kata dia atau mereka. POV kini menjadi tren yang marak di sosial media dan jadi cara seru untuk menyampaikan cerita lewat konten-konten bertajuk POV.

Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: 107,4 Pro 2 teman terbaik kamu. Radionya Anak Muda Palangkaraya masih bareng aku Rana Tobing di program Sore Ceria. Singkat dari Aji Sandra dan Siska Saras dengan lagunya Orang Biasa. Kenapa dengan orang biasa? Ya, lebih baik kita menunjukkan bahwa kita adalah kita. Tidak perlu harus sama seperti orang yang kayaknya udah luar biasa. Perlu proses yang panjang untuk menjadi orang yang luar biasa. Asal jangan jadi orang yang luar binasa. Oke, kita jumpa di minggu baru ya. Dan pada minggu lalu mungkin kamu merasa flat banget. Jadi kamu butuh asupan hiburan pada pekan minggu ini. Teman Pro 2 tahun 2026 banyak banget rilisan film lokal yang kualitasnya udah kelas dunia. Mulai dari horor, psikologi sampai komedi satir yang nyentil banget. Coba deh untuk luangkan waktu buat kamu di pekan ini nanti nonton bioskop ya. Atau layar lebar. Kalau layar tancap kayaknya zaman dulu deh gitu ya. Nah, jadi bisa nonton di rumah atau sekedar streaming legal di rumah. Nonton tuh bukan cuma buat meluangkan waktu, tapi cara otak kita tuh bisa buat dapat perspektif baru dari cerita hidup orang lain. Nah, film-film yang memotivasi kamu menjadi orang yang berkreatif, anak muda yang smart, yang memiliki kreativitas ya. Jangan lupa cek watchlistnya. Jangan sampai pas teman kamu lagi ngebahas film hits juga, kamu juga bisa melongo gara-gara apa gitu ya. Diam aja karena kurang update. Oh, ternyata mereka suka nonton film ini gitu ya. Film laga, film romantik. Oke. Teman berdua udah pukul 18 lebih 7 menit. Nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan program musik indie nasional.
1: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi tahun 2026 ini resmi dinobatkan sebagai turnamen sepak bola terlama dan terbesar dalam sejarah modern.
2: Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, kali ini dunia akan berpesta selama hampir 40 hari penuh. Skala turnamen yang meluas menuntut ketahanan fisik luar biasa dari para atlet dan dedikasi tanpa batas dari para penggemar di seluruh penjuru bumi.
1: Catatan ensiklopedia mencatat sejarah baru. Total 104 pertandingan akan dimainkan dari babak grup hingga final. Ini adalah lompatan besar dari format sebelumnya yang hanya menyajikan 64 laga. Dengan 48 tim yang berlaga di 3 negara. Setiap sudut Amerika Utara akan bergetar oleh sorak-sorai penonton.
2: Siapkan energi Anda untuk maraton sepak bola yang belum pernah terjadi sebelumnya.

0: Mira, lihat banyak sekali sampah yang terhanyut di sungai.
1: Ih, iya nih, banyak banget.
0: Padahal kan menjaga kebersihan lingkungan itu dapat dimulai dari hal yang sederhana.
1: Iya kan, mulai dari diri yang membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya, baik itu lingkungan sekolah, perumahan, atau perkotaan.
0: Jadi, dengan lingkungan kita yang bersih, hidup kita akan terasa lebih sangat sehat dan nyaman.
1: Mari bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan, buanglah sampah pada tempatnya, lingkungan bersih, hidup pun sehat.

0: desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
2: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
2: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
2: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
2: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
3: Membangun Indonesia mulai dari desa.

0: Teman berdua, sekarang saatnya kita akan dengarkan laporan info cuaca buat esok hari dari perakirawan BMKG Kota Palangkaraya.
1: Info cuaca.
0: Baik kakak, silakan laporan info cuaca buat esok hari.
2: Iya, baik. Terima kasih. Selamat malam teman Pro 2, dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Lian Adriani dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya esok hari, Senin 18 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuacanya akan berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Lalu menjelang siang hingga sore hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian pada malam dan dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya, kecuali di wilayah Kecamatan Rakumpit yang diperkirakan masih berpotensi hujan intensitas ringan pada malam harinya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 60% hingga 100%, dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah selatan hingga timur dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya, dan juga perlu waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan kami kembalikan ke studio.
0: Oke, baik, terima kasih kakak yang sudah menyampaikan laporan info cuaca ya. Semoga bermanfaat buat esok hari tentunya. Kita masih menemani kamu dengan lagu-lagu keren dari Bulantika Musik Indonesia dan Manca Negara.

Ritual memapas lewu merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Dayak yang masih dijaga hingga kini, termasuk di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Secara harfiah, memapas berarti membersihkan, sementara lewu berarti kampung atau wilayah. Dengan demikian, ritual ini dimaknai sebagai upacara spiritual untuk membersihkan lingkungan dari segala hal negatif, baik yang tak tampak maupun tak kasat mata. Pelaksanaan memapas lewu biasanya dipimpin oleh tokoh adat atau damang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tata cara ritual dan doa-doa tradisional. Prosesi dimulai dengan persiapan berbagai perlengkapan seperti sesajen, air suci, daun-daunan, serta hewan korban yang memiliki makna simbolis. Setiap elemen dalam ritual ini mencerminkan hubungan harmonis antar manusia, alam, dan roh leluhur. Dalam sesuatu yang kimat, doa-doa dilantunkan menggunakan bahasa daerah, memiliki perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta roh penjaga alam, agar masyarakat dijauhkan dari bencana, penyakit, dan perselisihan. Air yang telah didoakan kemudian dipercikkan ke berbagai penjuru kampung sebagai simbol penyucian. Ritual ini tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga memperkuat nilai keberagamaan. Masyarakat berkumpul saling bekerja sama dan menunjukkan rasa hormat terhadap tradisi leluhur. Menunjukkan rasa hormat di tengah arus modernisasi, memapas lewu menjadi pengingat penting menjaga keseimbangan antar kemajuan zaman dan kearifan lokal. Di Kota Palangkaraya, memapas lewu juga sering menjadi bagian agenda budaya yang melibatkan generasi muda. Hal ini bertujuan agar tradisi tidak hilang ditelan waktu, melainkan terus hidup dan berkembang sebagai identitas budaya yang membanggakan. Dengan demikian, ritual memapas lewu bukan sekedar upacara adat, melainkan cerminan nilai spiritual, sosial, dan budaya yang menyatu dalam kehidupan masyarakat Dayak. Tradisi ini menjadi simbol harapan akan kehidupan yang bersih, damai, dan harmonis di tengah keberagamaan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu masih bareng aku Ranap Tobing. Yes, yang masih di luar. Oke, aku masih nemenin sore kamu yang melau karena diguyur hujan dari tadi ya. Gimana yang lagi di jalan udah aman pakai jas hujan atau lagi berteduh nih karena lupa bawa jas hujan atau memang belum punya ya. Buat kamu yang lagi membelah jalan kota sore ini ya, yang mau pergi ke mall, ke pameran expo, wah, ngelihat yang rame tapi kayaknya ya masih niat aja walaupun hujan. Aku mau ngasih teman pro 2 reminder, ini super penting banget ya buat kamu. Turunin ego, turunin juga kecepatan kendaraan kamu ya. Oke, karena saat hujan tentu otomatis jalanan licin banget ya, sama jarak pandang ini agak terbatas ya. Barusan teman pro 2 juga tentunya kita gak mau ya hal yang terjadi yang tidak bagus ya, karena kecepatan kita sama kurang fokus dan memang kehati-hatian di saat sedang turun hujan karena jalan yang begitu basah dan licin. Jadi buat kamu jangan maksa untuk ngebut, jaga jarak aman sama kendaraan di depan dan tetap fokus. Ingat ya, bahwa ada orang-orang tersayang yang nungguin kamu pulang dengan selamat di rumah, apalagi ortu kamu ya. Jadi stay safe di jalan dan ini adalah salah satu tentunya kayak lagu dari Avril Lavigne tadi ya, salah satu lagu buat nemenin perjalanan kamu. Kalau mau pengen neduh, neduh aja, break dulu ya, break away yeah. Kalau dihubungin sama yang namanya hubungan asmara, kamu kaget gak ada angin gak ada hujan ya, tapi emang benar-benar udah hujan nih, pacar kamu minta break dulu. Siapa nih yang perlu introspeksi diri gitu ya. Tiba-tiba aja dia bilang break, itu sama alias dengan putus. Putus dulu deh, ntar bisa nyambung lagi. Tergantung. Oke deh, jadi buat kamu yang

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina

0: menyerah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tengah adalah salah satu provinsi yang bertoleransi sangat tinggi terhadap perbedaan keyakinan.
1: Seperti yang telah dilakukan oleh DPP Peradah Kalimantan Tengah bersama lembaga dan organisasi Hindu se-Kalimantan Tengah turut melaksanakan kegiatan Saka Boga Sewanam dengan berbagi takjil kepada saudara-saudari Muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa.
0: Suatu kegiatan yang menjadi contoh kepedulian sosial serta mempererat toleransi dan kebersamaan antara umat beragama.
1: Mari kita jaga keharmonisan yang ada di Kalimantan Tengah sebagai simbol jati diri Kalimantan Tengah yang bertoleransi.

Sahabat tahu gak, kalau tubuh kita ini bekerja tanpa henti setiap harinya. Bahkan, di saat kita sedang beristirahat, di dalamnya ada organ-organ penting yang menjalankan tugasnya setiap hari. Salah satunya adalah ginjal. Ginjal mungkin jarang kita pikirkan. Padahal, setiap detik ginjal menyaring darah, membuang zat sisa, dan juga menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Kalau ginjal terganggu, dampaknya akan dirasakan seluruh tubuh. Salah satu kebiasaan yang tanpa sadar bisa membebani kinerja ginjal adalah terlalu sering mengonsumsi minuman yang berperasa dan tinggi gula. Contohnya, teh kemasan, kopi susu, minuman bersoda, atau minuman manis lainnya. Dan memang terasa sangat menyegarkan, tapi ketika dikonsumsi berlebihan, akan membuat kadar gula di dalam tubuh meningkat. Dalam jangka yang panjang, kondisi juga bisa memicu diabetes. Nah, diabetes ini juga salah satu penyebab utama dari kerusakan ginjal. Ditambah lagi, kalau kita kurang minum air putih, dapat beresiko batu ginjal karena zat sisanya lebih mudah mengendap. Jadi, yang perlu diwaspadai itu gangguan ginjal sering tidak menunjukkan adanya gejala di awal. Nah, ketika sakitnya sudah terasa, maka bisa jadi itu sudah mulai serius. Maka, mulailah untuk membatasi minuman-minuman yang manis dan biasakan untuk meminum air putih yang cukup setiap hari.

Baik teman berdua, sekarang saatnya kita akan dengarkan program berjaringan nasional Indonesia Pro Indie Nasional bersama Pro 2 Jakarta. Baik, selamat mendengarkan, tetap stay tune terus di radio kesayangan kamu, Radio Anak Muda Palangkaraya.

Indi, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengan sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikut Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa ih, bubat nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, beri nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya, musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi. Coba-coba nada sampai menemukan yang, wah ini gue suka banget sama nadanya nih, gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sam Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Angga dan tadi masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam

Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

0: Waktunya jaga malam weekend.
1: Waktunya jaga malam weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Di malam hari ini gue nemenin lu yang biasanya nemenin di pagi hari teman Pro 2. Bareng gue Ocit.
3: Oke teman Pro 2, kita back to lagi ke Pro 2 Palangkaraya after dari Relay Pro 2 Jakarta. Dan saat ini kita udah ada di jaga malam. Jangan galau, malam-malam sesaat lagi kita akan dengerin Zona Gelap.
0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: lampu kamar udah mati kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai gak bisa tidur.
2: Dengerin Zona Gelap Keep Weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram. Dari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 2 dari Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 teman yang terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Dan kali ini kita setiap weekend di pukul 20 akan hadirkan Zona Gelap. Zona Gelap atau temenin tidur kamu dengan cerita-cerita seram. Dan kali ini kita kedatangan ada bintang tamu nih teman Pro 2 dari mahasiswa UIN Palangkaraya. Kita sapa dulu, selamat malam semuanya.
1: Malam. Halo semuanya.
0: Namanya teman Pro 2.
1: Ya, halo teman-teman Pro 2.
0: Iya, mereka effort banget loh teman Pro 2. Bahkan datang hujan-hujan ya tadi ya.
1: Iya, basah
0: tadi tuh. Naik apa bisa sampai sini?
2: Naik motor aja sih, Kak.
0: Dikira tadi jawabnya naik kuyang.
1: Mistis sekali ya.
0: Boleh katanya yang paling pertama cerita duluan siapa nih?
1: Saya.
0: Oke, jadi one segment, one cerita dari one person ya. Kita dengerin ceritanya dari Arif. Tapi sebelum itu boleh kenalin dirinya dulu.
1: Oke, boleh sekali. Selamat malam teman-teman Pro 2. Sebelumnya kenalin nih, nama saya Muarif Penela Putra. Teman-teman biasanya manggil sering Arif sih kalau di kampus ya. Jadi malam ini teman-teman Pro 2, Arif mau ngasih cerita, ngasih pengalaman Arif nih mengenai cerita-cerita horor ya teman-teman Pro 2. Dimana cerita ini tuh Arif sendiri alamin, saya sendiri alamin ketika saya berawal masuk kuliah di Kota Palangkaraya, guys.
0: Tahun berapa tuh latar tahunnya?
1: Tahun 2023 nih. Iya, dari awal-awal masuk kuliah gitu kan. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang ada di rumah atau lagi di kamar main HP, scroll TikTok gitu ya, yang lagi rebahan, atau buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin di jalan nih, yang lagi jalan, kan ini masih weekend ya.
2: Iya, masih weekend.
1: Mungkin ada yang lagi jalan gitu sama teman atau pasangan atau sama keluarga ya. Bagus kali ini kita dengerin cerita horor hujan-hujan gini ya. Jadi saya saranin buat teman-teman Pro 2 yang ada di rumah, yang di kamar, itu dengerinnya sambil matiin lampu gitu ya, biar lebih deep aja gitu ya cerita-cerita horor. Mungkin kita mulai aja kali ya, Kak ya.
0: Iya, udah gak sabar nih kayaknya teman-teman.
1: Iya, udah sabar, gak sabar ya teman-teman Pro 2. Jadi ceritanya ini berawal dari saya masuk perkuliahan. Disclaimer dulu, sebelumnya saya itu asalnya dari Barito Utara, mahasiswa perantau gitu ya. Jadi mungkin teman-teman Pro 2 yang dengerin di luar sana juga banyak sekali mahasiswa-mahasiswa perantau ya, ya kayak kami-kami di sini yang lagi bagiin cerita pengalaman horor kami gitu.
2: Betul
1: kan.
2: Betul banget, Kak.
1: Iya. Jadi ini bermula ketika masuk awal perkuliahan. Jadi waktu itu saya bingung nih mau nyari kos, tempat tinggal di mana gitu kan. Mungkin itu jadi permasalahan, problem yang sangat universal ya buat anak-anak mahasiswa baru, mahasiswa kos gitu kan. Pasti nyari kos tuh susah kali ya, susah banget gitu.
2: Iya, susah. Iya.
1: Apalagi kalau tahun ajaran baru gitu pasti susah ya.
2: Iya.
1: Nah, jadi karena susahnya cari kos itu, saya tinggallah di kos sepupu saya yang gak jauh dari kampus tuh tempatnya. Selama beberapa hari saya tinggal di kos sepupu saya karena saya sambil cari-cari kos gitu ya. Setelah beberapa hari, singkat cerita, saya dapatlah kos, di mana kosnya ini enggak jauh juga dari kos sepupu saya. Nah, dapatlah itu kosnya. Awalnya si ibu kosnya tuh enggak nyaranin gitu, enggak ngasih kalau kosnya itu disewa, kamarnya itu disewain gitu. Kenapa? Karena kosnya itu agak ini ya, serem gitu katanya, kata ibu kosnya. Kenapa serem? Karena pas kita lihat, pas kita survei gitu, kosnya itu kayak memang benar-benar kumuh gitu. Kumuh, terus banyak bercak-bercak aneh, gak jelas gitu di dinding-dinding.
0: Berarti
1: terus kayak
0: gedung lama gitu ya?
1: Iya, kayak memang kamar yang udah gak dipakai gitu.
0: Oh, berarti kos-kosannya bentuknya rumah per kamar?
1: Enggak, tapi dia apa, satu memanjang gitu.
0: Oh, dia kayak barak gitu ya.
1: Iya, saya kayak barak gitu. Cuman kamar yang satu ini tuh enggak pernah disewain setelah penghuni sebelumnya gitu. Kenapa? Karena ibu kosnya bilang kalau penghuni sebelumnya itu orang enggak baik-baik gitu. Orang aneh lah gitulah. Yeah. Saya enggak tahu juga ya kalau orang aneh itu orangnya gimana? Seperti apa gitu. Iya, orang kriteria yang kriterianya tuh orang aneh yang seperti gimana okay. gitu. Tapi saya tetap berpikir positif aja gitu ya. Mungkin anehnya itu mungkin enggak bersosialisasi aja gitu kan sama orang-orang sekitar. Hmm. Itu mungkin itu dianggap aneh gitu. Terus juga penghuni sebelumnya itu dia tuh apa? Ninggalin kos tuh juga enggak ngasih kabar gitu. Jadi dia kayak hilang tanpa kabar gitu, ninggalin kos. Iya, gitu ya, kan? Terus dia juga enggak bayar sewa kos gitu.
3: Waduh, parah.
1: Selama berbulan-bulan gitu dia tuh ibu kosnya cerita gitu. Oke, singkatnya ya, kita balik lagi ke awal. Nah, jadi kosnya itu saya survei kumuh, bau amis gitu ya, kayak emang gedung yang kalian tahu kan kalau gedung lama enggak dipakai itu kayak gimana baunya, kayak mana penampilannya gitu ya kan teman-teman Pro 2. Tapi saya melangkitkan diri, meyakinkan ibu kos, enggak apa-apa lah ya Bu, meskipun ini kayak gini nanti bisa aja kok dicat lagi, request lah catnya warna putih gitu kan, dicat lah sama ibu kosnya gitu kan, udah direnovasi. Setelah 1-2 hari direnovasi, saya tinggallah di kos tersebut, di kos yang sebelumnya itu.
0: Lalu cerita hantunya apa nih?
1: Iya belum ini. Belum kita
3: sinopsis masih ya, sinopsis.
1: Oh iya. Oke, jadi terus selama tinggal di situ seminggu dua minggu tuh masih aman gitu. Saya masih enggak ini ya, masih enggak notice atau enggak apa, enggak terlalu memikirkan hal-hal aneh yang terjadi di kos
0: yang
1: gitu.
0: Yang penting dapat tempat tinggal.
1: Iya, yang penting dapat tinggal, tapi
0: sama sepupu.
1: Iya, tapi seringkali saya merasa kayak ada sesuatu yang aneh gitu di kos itu. Jadi ini awalnya ceritanya malam ya. Mm-hmm. Jadi teman-teman kos tuh pasti banyak ya yang kayak begadang-begadang malam-malam gitu. Mm-hmm. Nah, contohnya saya yang salah satunya. Jadi saya begadang ngerjain tugas gitu sambil muterin musik. Nah, di situ tuh saya ngerasa kayak ada sesuatu yang aneh gitu ya di kos tuh, kayak ada orang kayak di WC kayak bersih-bersih gitu, kayak suara air nyiram-nyiram air
0: di
1: gitu.
0: Kamu apa di tetangga?
1: Di toilet saya sendiri di kamar kos saya gitu. Mm-hmm. Jadi kayak ada apa, siram semprotan air, terus kayak ada orang lewat, rasanya gitu, feeling saya gitu, perasaan saya itu kayak gitu. Tapi awalnya tuh enggak terlalu memikirkan gitu, tapi karena ini udah sering kali terjadi gitu kan, jadi saya mikir ada yang aneh gitu di kos ini gitu kan. Mungkin benar ya apa yang dikatakan oleh ibu kos sebelumnya gitu kan ya.
3: Iya, yang di awal tadi ya.
1: Iya gitu. Tapi saya enggak mikirin gitu kan. Oke. Terus juga sering kali kalau nyapu gitu ya teman-teman Pro 2, saya tuh sering banget nemuin rambut-rambut gitu loh, kayak rambut-rambut panjang gitu. Saya tetap berusaha berpikir positif, mungkin itu rambut saya gitu kan. Tapi dipikir-pikir kok gak make sense gitu ya, sedangkan rambut saya itu kan pendek ya. Kita kan cowok ya,
0: cowok mana keriting lagi ya.
1: Ini rambutnya itu panjang, terus juga lurus gitu. Kalau sekali nyabu tuh bisa dapat segumpal gitu loh, segumpal kecil maksudnya ya, segumpal kecil gitu rambut-rambut yang panjang-panjang itu. Terus kalau malam juga kadang tuh kayak pelapon-pelapon dinding tuh kayak keluar bercak-bercak gitu. Tapi pas sudah besoknya tuh udah nggak ada gitu. Iya, udah nggak ada.
0: Mencekam sekali ya kamarnya ya.
1: Iya.
3: Hidden gem.
0: Kalau boleh tahu tuh kos-kosnya ada di jalan mana? Gak usah mungkin terlalu spesifik ya.
1: Iya, ini kosnya itu di daerah Gebas 12 ya. Mungkin teman-teman tahu pasti di sana kan banyak kos dekat kampus ya.
0: Aku juga tinggal di sana by the way.
1: Gitu ya.
3: Jangan-jangan
1: enggak sih, enggak mungkin sih, enggak mungkin.
0: Gangnya.
1: Iya, soalnya kosku tuh tempatnya sangat terpencil, sangat terdalam gitu. Jadi dia masuk Jalan Mutiara tapi dalam lagi. Oh iya, sekitaran situ tuh, sekitaran kos itu tuh di depannya itu kayak lahan kosong aja gitu. Terus di ujung sebelah sananya itu ada rumah. Ini rumahnya tuh emang aneh gitu. Rumahnya orang, mohon maaf ya teman-teman Pro 2, dia tuh orang Hindu rumahnya. Terus di depannya tuh ada pura gitu. Jadi dia tiap pagi tuh kayak naruh bunga gitu. Entah itu adalah salah satu ritual mereka gitu.
0: Ritual mungkin.
1: Iya mungkin ya.
3: Ya tabur.
1: Jadi setiap pagi.
0: Mungkin cuma kita aja yang tidak ini ya.
3: Tidak anu enggak gitu Bu kalau bahasa kita.
1: Iya, kita enggak paham ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kita mungkin enggak terbiasa aja.
1: Enggak terbiasa sama lingkungan kayak gitu.
0: Padahal teman-teman Hindu memang mereka banyak ritualnya yang mereka lakukan.
1: Iya, gitu. Betul sekali.
0: Terus akhirnya kembali ke kamar itu apa yang terjadi?
1: Oke. Terus sering nih saya ngajak temen tuh kalau ngerjain tugas ke kos, kadang tuh ketemu teman yang agak gimana gitu, kayak dia tuh iya kayak aku nggak tahu ya, aku nggak terlalu percaya atau kayak gimana ya kalau orang ada benar-benar orang yang bisa ngelihat hal-hal mistis gitu. Terus dia bilang, kok kamu mau sih tinggal di kos ini katanya. Kenapa emangnya, aku bilang kan.
0: Bau katanya. Ya,
1: jujur ya, aku tuh nggak pengen kasih tahu kamu. Aku tuh nggak pengen apa ya, kayak takut kamu gak enak aja bilangnya kalau kayak gini katanya. Sebenarnya aku tuh dari tadi gak nyaman di kosmu katanya. Hawanya tuh panas banget katanya. Tapi iya sih, memang jujur ya, teman-teman aku yang pernah ke kos pasti ngerasain sekali ya kalau di kosku tuh kayak hawanya tuh panas gitu, panas pengap. Padahal tuh pintu dibuka terus gitu, juga ventilasi juga ada gitu.
0: Kipas angin ada?
1: Iya, kipas angin juga ada. Tuh panas banget gitu kan. Dia bilang, ini hawanya panas banget gitu. Terus pas tadi aku juga ada ke toilet, aku ngeliat katanya dia tuh dia berdiri di situ di pojok katanya. Dia siapa kataku kan? Berpikir tetap berpikir. Apa sih kau nih, aku bilang kan? Itu katanya dia tuh badannya tinggi katanya kan. Terus rambutnya panjang katanya. Kak, dari situ kan langsung kayak masuk nih sama yang kejadian-kejadian sebelumnya. Terus dia tuh juga sering nangis katanya lo. Dia sering nangis katanya. Oh, pantesan kataku kan, aku sering dengerin orang-orang nangis gitu kan. Kukira tuh tetangga kan, soalnya ada tetangga tuh punya anak kecil di sebelah. Kirain tuh anak tetangga. Tapi ini tuh gak masuk akal, nangisnya tuh bisa jam 12 malam, jam 2 malam, jam 1 malam gitu dia nangis. Dan nangisnya tuh kayak gak nangis biasa gitu, kayak nangis orang sakit, orang sedih banget gitu. Dia nangisnya tuh. Nah, terus dia bilang gitu, temanku tadi dia bilang, dia tuh diri di dapur katanya. Dia tuh ngeliatin kamu katanya kan. Dia tuh gak bisa ganggu kamu juga katanya. Kenapa, aku bilang? Karena kamu tuh kayak ada benteng gitu loh katanya. Jadi iya, tapi ini sebenarnya
0: kodam ya.
1: Kodam. Iya, ini itu benar enggak sih kalau kita ke kodam dulu ya. Kita ke kodam dulu, benar enggak sih kalau kita tuh di dunia ini manusia tuh punya kodam gitu. Soalnya saya ngerasa, aku ngerasa setiap aku ngelakuin sesuatu, setiap aku ngelakuin hal-hal yang berbahaya itu, aku kayak dijaga gitu loh.
0: Ya jelas kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wataala.
1: Iya, itu pasti. Itu pasti kali. Udah hakikat saya seperti itu sih, dijaga oleh Yang Maha Kuasa gitu. Tapi ini tuh kayak kesentuh gitu loh, Kak. Maksudnya kesentuh kayak jadi pernah kejadian sesuatu ketika di perjalanan jauh gitu. Jadi kan ketika kalau pulang kampung libur panjang gitu, pasti aku tuh pulangnya pakai motor gitu, Kak. Pulang pakai motor. Nah, kalau perjalanan jauh tuh pasti capek ya, capek gitu. Nah, pernah kejadian kayak pengen tabrakan gitu sama truk besar. Soalnya kan kalau di jalan-jalan provinsi gitu kan pasti banyak truk-truk besar gitu.
3: Iya,
1: kan.
3: Jalan lintas.
1: Iya gitu kan, teman-teman Produa.
3: Apalagi kalau udah malam tuh biasanya.
1: Iya, terus kayak aku tuh pernah kayak udah kecapean banget gitu kan di jalan, megang stang motor, narik gas motor gitu. Itu aku udah kayak pengen ketabrak sama truk gitu, pengen apa, keserempet gitu loh, ketabrak gitu. Tapi entah kenapa, gak tahu apa-apa, kayak ada sesuatu yang mengendalikan tangan gitu loh. Kayak dia tuh kayak,
3: oh kayak ngarahin gitu kan.
1: Iya, kayak ngarahin buat ngehindar gitu.
3: Iya, iya kan, truk gitu kamu kan.
1: Iya betul, kayak
3: tiba-tiba
1: gitu.
3: Belok sendiri gitu ya.
1: Tiba-tiba tanganku tuh kayak ngarahin belok gitu loh, biar gak ketabrak sama si truk.
3: So, truk tadi.
1: Dan ya betul sekali. Dan yap, truknya itu klakson aku kayak nyari banget, tit gitu kan. Ngingatin gitu, hati-hati gitu kan. Nah, dari situ guys, aku tuh ngerasa kayak ada sesuatu gitu yang membentengi, ada yang menjaga aku gitu. Nah, balik lagi ke awal ya, cerita di kos tadi.
0: By the way, sisa 2 menit lagi ya. Terus-terus.
1: Oke. Jadi dia bilang, dia gak bisa gangguin kamu karena kamu gak bisa diganggu katanya. Jadi dia cuman diam gangguin kamu tiap hari. Maksudnya gangguin kayak teror-teror biasa gitu loh ya kak ya. Ya teman-teman Pro 2 ya. Jadi dia tuh kayak ganggu-ganggu gitu, biar aku tuh notice gitu loh kalau dia tuh ada di situ. Aku nggak tahu dia tuh pengen nyampein sesuatu atau mau ngasih tahu sesuatu gitu ke aku.
0: Tapi ya, aku malah mikir dia tuh adalah korban yang pernah ada di tempat kos itu.
1: Iya. Ya. Nah, iya kak, kayaknya itu masuk akal sih, soalnya ibu kosnya bilang gitu kan.
3: Iya, biasanya
1: orang mungkin, yang tinggal itu sebelumnya orang jahat katanya gitu.
3: Iya, enggak mungkin
1: pernah kepikiran juga kalau
0: orang jahat maksudnya bisa bunuh orang.
1: Iya, gitu loh. Jadi kayak udah pernah kepikiran kalau ini tuh bekas pembunuhan gitu. Mana kan itu waktu pas masuk awal-awalnya itu kan bekas percik-percik aneh gitu.
0: Iya.
1: Ya, takutnya itu darah sih.
0: Jadi dia tuh kayak ngasih komunikasi ke kamu, apalagi kamu kan punya kodam ya. Katanya kalau kita punya pegangan atau ada yang ngejaga,
3: iya,
0: itu kayak pintu gerbang atau CCTV yang memberikan ruang akses buat makhluk-makhluk lain masuk ke kita juga. Tapi kamu pernah ini gak? Ada yang paling gong lagi gak? Sampai akhirnya kamu kayak milih, akhirnya aku harus pindah dari tempat itu.
1: Iya, ada itu, ada momennya.
0: Sebelum kita beralih.
1: Oke, jadi setelah temanku tadi cerita-cerita kayak gitu, aku jadi mikir gitu kan, apa aku pindah kos aja gitu kan. Pernah tuh sempat udah mau pindah kak, udah packing. Nih temen aku sendiri nih yang bantuin aku packing waktu itu.
0: Kalian pasti.
4: Iya.
1: Jadi kami tuh temen dekat gitu. Jadi dia tuh bantuin aku packing kak, packing gitu kan. Ini udah siap semuanya nih. Udah siap semua barang-barang di packing. Tempat yang baru juga udah siap gitu. Tinggal ditempatin aja. Entah kenapa ada kayak suatu perasaan gitu yang buat menolak buat nggak jadi pindah dari situ gitu. Nah, entah itu bisikan dari kodamku, nggak percaya, nggak tahu sih ini dari kodam atau bukan ya, atau dari perasaan aku aja kali ya, atau itu dari si orang penghuni yang ada di kosku itu ya, yang bisik-bisikin, yang ngasih perasaan buat aku nggak pindah gitu. Entah itu karena dia nyaman atau gimana gitu kan, soalnya setiap kali dia neror-teror kayak hal-hal teror dia tuh nggak pernah aku gubris gitu loh kak, jadi nggak peduli aja gitu sama hal-hal yang dia teror ke aku gitu.
0: Mungkin tapi karena akhirnya pindah atau enggak?
1: Ya akhirnya pindah juga setelah ya nggak jadi kan packing yang pertama itu kan, terus yang kedua itu udah mulai nggak nyaman gitu loh, nggak nyaman, terus juga sama suasananya nggak nyaman, sama tetangga juga nggak enak gitu kan. Nggak enaknya itu kenapa? Karena kalau ada yang sesuatu yang aneh gitu pasti kayak cerita-cerita ke orang tetangga, takutnya jadi apa gitu kan.
0: Oh, dikira kamu ini party.
1: Iya. Yang
0: ganggu saking takutnya.
1: Takutnya kayak enggak ganggu. Pernah kak, pernah tetangga aku tuh bilang, eh Arif, kamu nonton horor ya katanya kan. Tapi jujur ya, aku emang suka nonton horor, tapi enggak juga sampai pagi banget gitu loh. Mentok-mentok tuh sampai jam 2 pagi, sampai jam 1 malam gitu aja. Enggak yang sampai pagi banget gitu loh.
0: Yeah.
1: Dia bilang, tetanggaku tuh dia bilang, "Kamu nonton horor ya, Arif?" katanya kan. Soalnya aku dengar jam 3 pagi sebelum aku salat subuh itu kayak ada suara-suara mengerikan gitu loh katanya kan, kayak backsound orang film-film horor gitu loh suaranya gitu, kayak ada suara orang nangis, ada suara orang teriak gitu kan, kayak film horor gitu. Oh kataku kan, iya itu aku nonton horor gitu kan. Itu tuh sebenarnya enggak, aku enggak nonton horor, cuman aku biar tetanggaku ngerasa nyaman aja. Oh gitu ya katanya kan, next kamu kalau nonton horor jangan kenceng-kenceng ya volumenya, aku agak takut katanya kan. Nah dari kali dibilang itu makanya aku memastikan gitu kan, apa itu aku cuma nonton horor beneran kok gitu kan, takutnya dia ini, takutnya mereka parno terus mereka takutan gitu, jadi takutnya orang gak mau tinggal di kos itu gitu. Okay. Jadi kan kita mematahkan rezeki orang lain gitu. Nah dari situ aku belajar guys, aku tahu gitu kan kalau hidup kita itu, kalau hidup kita itu kita tuh selalu berdampingan dengan hal-hal yang gaib gitu kan. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin di luar sana, kalian kalau misalkan ke tempat baru, ke kemanapun kalian berangkat, kemanapun kalian berada gitu ya, tetap jaga etikanya, tetap jaga attitude-nya ya. Karena kenapa? Setiap kita tempatin baru itu, kita nggak tahu gitu kan tempatnya itu udah pernah ditinggalin siapa aja, orangnya siapa aja, sukunya dari mana aja gitu kan, agamanya apa aja, kita nggak tahu. Jadi buat teman-teman pro 2 tuh, kalau kita ada di tempat baru, kita harus tetap jaga diri gitu, jaga attitude. Kalau ada yang ngerasa aneh, ya udahlah ya gitu, nggak usah diambil pusing, nggak usah dipikirin berlebihan. Kalau memang ngerasa nggak nyaman gitu, ya udah kita pindah, kita udah gitu pindah aja.
0: Oke, thank you buat Arif ceritanya, intinya tentang kos-kosan ya teman pro 2. Dan jangan kemana-mana, kita akan break setelah berikut ini. Tadi ada yang komen dari Kak Mel, aku tahu kos-kosannya di mana katanya.
3: Waduh.
0: Ya, mungkin tetangga kali ya.
1: Iya. Mungkin itu salah satu teman aku Kak yang sering datang ke kos.
0: Oh. Iya. Okay. Tentunya buat teman-teman pro 2 tetap stay tune aja, habis ini kita bakal dengerin ceritanya Jandelia ya. Jandelia.
1: Zelda
0: dan juga Taupik. So buat kamu tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara. Saat bahagia. Why are you lying? Tired man.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram. Dari pukul 22 sampai 23 waktu.
1: Hai Pro 2, teman terbaik kamu. Terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang masih tetap stay tune di FM 92,4 MHz, juga yang nonton di official TikTok Pro 2 Palangkaraya. Kalau tadi ada Arif dengan cerita kos-kosan berhantu, kita move ke Taufik. Kali ini menceritakan tentang apa nih Taufik?
2: Oke, sekarang perkenalkan dulu ya, nama aku Muhammad Taufik. Aku bakalan ngisahin atau menceritakan sebuah kisah yang dimana aku itu diajak oleh tiga temanku. Mereka ngajak aku itu camping gitu. Satunya itu anak pecinta alam, satunya itu udah pernah naik gunung. Nah, si pecinta alam ini, ayo kita kanu apa katanya? kita nge-camp katanya. Oke, kita gas aja katanya.
3: Udah ada planning gitu ya.
2: Iya. Pokoknya kami itu langsung ayo langsung aja kita berangkat ke gas. Pokoknya enggak pakai apa namanya?
3: Prepare yang terlalu siap gitu ya.
2: Harus bawa ini, itu enggak gitu. Jadi tapi kami langsung berangkat hari itu juga jam 1 kami berangkat, Bu.
4: Jadi cuma bawa badan
3: siang tuh. Jam 1 malam.
2: Jam 1 siang.
3: Oh, siang.
2: Iya, kan dari sini ke tempatnya itu 1 jam lah.
3: Kalau boleh tahu di mana tuh, Kak?
2: Nah, tempatnya itu mungkin teman-teman yang udah pernah ke situ atau yang FOMO-FOMO-an, tapi kalian enggak nginap ya, kita belum pernah merasakan. Tapi saya akan ceritakan kepada teman-teman Pro 2 bahwa yang saya rasakan ketika menginap di salah satu yaitu Bukit Baranahu. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya kan.
3: Oh, wisata yang lagi rame-rame ya, itu
2: yang
3: ya.
2: Lagi rame katanya. Kalau di Kalimantan Tengah, kalau di Palangkaraya ini kan enggak ada gunung kan, adanya bukit ya, ke Bukit Baranahu. Nah, itu langsung aja. Langsung pakai motor nih masuk kami. Ternyata ada jalan pintasan nih. Itu jalan pintasannya
3: kira-kira dari Palangkaraya ke

0: destinasi wisatanya itu berapa menit ya berangkatnya?
1: Lumayan bisa
2: 1 jam.
1: Iya.
2: Tergantung dari anunya lagi.
1: Tapi kalau dia naik kuyang 30 menit.
0: Kalau naik kuyang bisa sampai 5 menit sampai kali ya. Karena dia terbang pakai bola-bola api gitu ya.
2: Tapi kalau kuyang itu mungkin ada di daratan, saya udah bosan ngeliat kuyang.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Jadi naik apa rasa itu?
2: Sudah terbiasa. Sudah sampai nih. Oh ya kan tadi mungkin ya anggapan perjalanan gak perlu kita kisah ceritain kan. Gak ada horornya juga, emang ada tukang truk jalan sendiri.
1: Benjamin berangkatnya dari jam berapa?
2: Berangkatnya dari jam 1 kan katanya.
1: Satu siang. Rencana ini dari di jam?
2: Rencananya jam 12.
1: Jam 12 siang?
0: Satu jam persiapan itu.
1: Kemarin tahu kayak pengen beli seblak gitu ya.
2: Iya itu kayak kami mumpung ada money-nya, ada uangnya gitu.
1: Oh.
2: Kami
0: wisata gitu. Oh,
2: karena aku orangnya yang enggak pernah nanjak ataupun naik gunung kan, ya udah aku mau nyoba gitu. Diajak sama dua teman gini. Ayo katanya. Oke, gas langsung.
0: Gas aja gitu ya. Enggak mikir dulu gitu capek apa enggak
2: gitu.
0: Gitu ya.
2: Nah.
0: Terus makanya, persiapannya gimana tuh?
2: Persiapannya karena teman-temanku ini teman pencinta alam, jadi mereka punya kayak ransel-ransel khusus.
1: Oh, ya. Semua.
2: Ya, aku ngira itu tuh enggak nginap, ternyata nginap. Oh, oke lah gitu. Langsung pas di jalan gitu kan. Sampai nih sudah di tempat wisatanya. Kami enggak ngikutin jalur masuk ke tempat wisata.
0: Oh, maksudnya enggak ngikutin jalur arah-arah
2: ya, biasa arah, gitu. Arah petunjuknya. Kami ikutnya jalur di rumah orang-orang asli situ, tapi teman saya udah pernah ke situ pencinta alam katanya. Ya udah saya dan teman kami bertiga itu, Bu. Kami lewat situ, lewat belakang, itu kami tuh gak ngikutin yang belok, naik, enggak. Kami langsung nanjak lurus, kata teman saya, buka jalan katanya, buka jalur.
0: Oh gitu ya.
1: Jalur, selamat. Oh, teman kamu buka jalur,
2: ya, buka
1: kamu
2: jalur.
1: Yang di tengah berarti, atau di paling belakang?
2: Saya paling tengah, Bu.
0: Okay. Mana ganjil lagi mereka ya?
2: Iya, kalau ketiga, maka horror.
0: Itu naiknya sore apa malam sih?
2: Karena itu kami naiknya itu, kami istirahat karena hujan kan, jam 2. Nah
1: ini yang aku bingung, tiap kita ke Baranahu itu pasti hujan.
2: Iya pasti hujan.
1: Aku nggak ngerti.
0: Misteri ya. Banget gitu ya.
1: Iya. Terus
2: karena hujan kami berhenti di salah satu ya mart gitulah, belanja logistik gitu. Setelah itu kami langsung naik, langsung packing semua, motor kami titipkan kepada
0: kang parkir
2: kalau
0: atau warga.
2: Bukan warga situ.
0: Oh, warga sekitar.
2: Iya nanti kami kasih duit gitu loh satu hari gitu. Nah setelah itu kami manjat. Manjat ya gitu.
0: Ini sebenarnya pakai tebing apa?
2: Manjat bukit sih. Naik gunung, naik bukit gitu.
0: Iya, naik bukit. Oke, naik bukit. Ya. Naik ya.
2: Naik bukit selama kurang lebih 35 menit. Ya gimana lah, kalau aku kan orangnya mudah capek gitu kan. Tapi mereka excited nungguin gitu.
0: Iya.
2: Pas sudah sampai di atas, kalau perjalanan naik ya ya biasa aja, kayak orang jalan kaki aja gitu. Pas sudah malam, gelap. Oh itu aman nih, gak ada hujan. Cerah, sampai kami buka info di BMKG itu hujan atau gak, daerah Tangkiling.
0: Oh ada sinyal kah di sana?
2: Ada, masih ada. Oh, kan masih itu ada, towernya ya? Kan di paling atas.
0: Oh,
2: itu
0: berarti aman ya sinyalnya.
2: Iya, pas sore-sore, waktu maghrib.
1: Oh sampainya maghrib. Berarti di puncak. Enggak,
2: kami sudah di puncak itu jam 5, nikmati sunset. Nah gara-gara maghrib, setelah itu persediaan air kami ini habis. Kami turun diajak temanku. Nah satu temanku ini yang dari punya pengalaman naik gunung di Jawa sana. Dia bertiga, dua orang turun, satu orangnya jaga camp.
0: Siapa yang jaga camp? Kamu?
2: Bukan.
0: Aku ikut turun.
2: Jujur aku orangnya kalau di rumah sendiri berani. Kalau tengah hutan tuh ya
0: takut gitu ya.
2: Takut gitu ya. Apalagi
0: tapi
2: kan.
0: Tapi sebelumnya kamu udah pernah nggak sih kayak camping ke hutan gitu?
2: Belum pernah.
0: Jadi
2: belum.
0: Itu first time-nya kebakal ya.
2: First time.
1: Terus
0: gimana tuh? Turun bukit.
2: Turun bukit ambil air. Nah pas naiknya kami dua kali keputar. Nah itu nggak tahu kan mata.
1: Oh, ini kan jadi dua kali keputar.
0: Jadi kan tahu, maksudnya kak. Jadi maksudnya.
2: Urun kan. Saya kan. Sorry ya teman berdua. Kebawa suasana.
0: Mungkin aku bisa ngejelasin. Okay. Jadi maksudnya dia itu kayak mau turun gitu kan. Mereka kan kehabisan air nih. Kehabisan air minum. Jadi mereka memutuskan untuk dua orang yang turun, satu orang yang jaga di tenda. Jadi dua orang yang turun ini seharusnya turun nanjak gitu kan.
2: Iya, turunnya
0: tapi turun, malah berputar-putar gitu. Oh, rutenya mungkin kayak gitu maksudnya tuh.
2: Iya.
1: Mungkin yang nge-guide kamu tuh yang gak sepro yang nungguin di atas.
2: Enggak, dia anak pencinta alam, Bu.
0: Oh,
2: sebenarnya kami berdua juga bingung. Oh,
0: itu temanmu yang jadi pemandu awal kamu naik itu juga kali ya?
2: Iya.
0: Kok dia bisa enggak tahu jalannya?
2: Bukan yang enggak tahu, tapi emang kami berdua tuh bingung.
0: Oh, atau ada gangguan mistis gitu.
2: Iya, kayak kami kan, Bu, sudah ini kan sudah jalur lurus ke bawah. Terus biarkan kalau kita nonton-nonton kayak di film gitu loh, kita patahin lah daun, kita patahin lah kayak tanaman gitu biar lurus jalannya.
0: Oh, maksudnya ditandain gitu ya, jalan-jalan. Oh,
2: nah, turun itu keputar loh kan.
0: Keputar.
2: Ini sumber mata airnya di mana?
0: Jadi kalian tuh ngambil airnya tuh di mana sih?
2: Di bawah, di bawah.
0: Iya, di bawah itu maksudnya di warung kah?
2: Bukan sumber mata air.
0: Air.
2: Oh, mata air gitu kah? Alam, mata alam. Aduh, kok jadi ini acara komedi ya? Ya Tuhan.
1: Enggak, kok dapat.
0: Ceritanya kan itu kan destinasi wisata gitu kan. Mungkin ada kali ya posko-posko gitu ya yang nyiapin gitu. Enggak,
1: dia kayaknya belum pernah ya.
0: Iya, belum pernah sih.
2: Belum pernah.
1: Jadi Bukit Baranahui itu Arif dia tuh bukan kayak gunung yang ada posko-poskonya. Dia tuh kayak pendek. Jadi kayak benar-benar hutan liar yang ada, dan itu tuh tanpa ada yang ngawasin juga kecuali yang di tempat parkir. Di atas pun itu juga kayaknya enggak ada sama sekali orang deh, kecuali kita para pendaki aja.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kayak memang benar-benar kalau misalkan kita naik ke atas, airnya misalkan itu cuma bawa 5 liter, ya udah 5 liter aja di maksimal.
0: Iya, secukup-cukupnya gitu aja.
1: Iya, cuman aku bingung sumber mata air di Baranahu tuh emang ada ya?
2: Ada, Bu, ada.
0: Tadi aku mau nanya kayak gitu.
2: Karena mereka
0: ada kan gitu sumber mata air.
2: Karena temanku itu pernah nge-camp di situ juga. Kan dia anak pecinta alam loh. Yeah. Jadi dia pernah survei. Survei di situ ada air, ya masih ada kan air mengalir gitu. Mm-mm. Itu enak, wah dingin banget gitu.
0: Yeah.
2: Bawa 2 botol ke atas. Nah, pas nanjaknya itu, naik ke atas itu.
0: Itu udah ceritanya udah dapat air gitu.
2: Sudah dapat air.
0: Setelah muter-muter tadi.
2: Iya, 2 kali. Uh-uh. Nanjak ke atas. Setelah itu sampai di atas. Nah, kami santai masak-masak.
0: Masak apa tuh?
2: Masak ya kayak
0: masak mie gitu kah?
2: Kayak primitif gitu lah.
0: Oh, primitif.
2: Masakannya kan. Nah, kami primitif itu aku itu kan orangnya bukannya apa-apa kan, kalau ngerasain kayak hal negatif itu kan palingan suka nengok, suka nengok.
1: Oh, kamu peka orangnya.
2: Iya, peka, Bu. Peka gitu. Karena ya. Saya itu orangnya orang kampung juga, dan di kampung termasuk keluarga saya itu pernah. Pokoknya itulah ilmu-ilmu itu.
0: Jadi kayak
2: karena masyarakat Kalimantan Tengah ini masih kental dengan mistis-mistis.
0: Iya, kental kali sama kayak dunia mistis gitu. Apalagi kalau orang-orang zaman dulu pasti punya peliharaan gitu loh, teman-teman pro dua.
2: Punya peliharaan banyak deh sih.
0: Iya, maksudnya kayak peliharaan yang mistis-mistis gitu ya, teman-teman pro dua.
2: Nah,
0: oke, lanjut.
2: Malamnya di jam 3 itu tiba-tiba hujan lebat. Jam 2 hujan lebat. Sus. Di BMKG itu enggak ada hujan.
0: Enggak ada prediksi gitu ya.
2: Enggak ada prediksi. Kami udah mantau nih. Jam 7 pagi baru hujan. Seketika kami masang shelter, tenda darurat. Kami bertiga tidur. Ketika kami bertiga tidur, kami bertiga ini ngerasa ada orang masuk tenda. Itu 2 orang. Dua orang masuk tenda. Nah, singkat cerita paginya aku bukan singkat cerita sih, aku kebangun nih. Ada orang gak tadi?
0: Karena peka tadi ya, kayak ngerasa
2: ada orang gak nih? Kan kami tidur bertiga depan-depan gini. Aku di tengah. Tadi ada orang masuk loh. 2 orang. Satunya pakai jaket yang buat pendakian.
0: Oh, jadi kamu ngelihat langsung gitu?
2: Yang ngelihat langsung kami bertiga. Nah, gini lah. Setelah kami bertiga sama-sama ngelihat lo, aku doang nih yang refleks nih nanya, tadi ada orang kan di sini berdua baju oranye sama baju ungu katanya. Terus dia nanya, udah lama kah kamu di sini? Bilang aja udah lama kami. Oh gitu. Setelah itu tidur lagi kami bertiga.
0: Itu kamu nanya sama temanmu ya?
2: Bukan, sama 2 orang itu yang baru datang masuk tenda.
0: Tendang
2: itu kayak kondisinya kayak badai hujan gitu. Bayangkan gitu loh. Ada orang masuk tenda. Sejak kapan orang jam 2 malam itu ada manja, ada naki dari bawah itu ke atas.
0: Okay.
2: Siapa mau
0: sure.
2: Hujan-hujan lebat petir itu masuk ke tenda terus bilang udah lama belum? Kami jawab aja. ya udah lama. Dari mana kami? Setelah itu kami bertiga tidur lagi.
0: Tapi ini sebelumnya ya, kalian kalian yang waktu awal-awal datang mau nginep di atas bukit itu, ada orang lain nggak?
2: Ada keluarga itu jam sore itu mereka pulang. Setelah itu sisa kami bertiga aja.
0: Ya berarti kalian bertiga aja bertiga yang nginep di situ.
2: Ya bertiga. Ya ganjil ya kan.
0: Jadi datanglah dua orang
2: dua
0: itu.
2: Dua orang datang
0: jam 2 pagi ya.
2: Jam 2 pagi.
0: Jam 2 dini hari
2: itu. Bayangkan dua orang itu ngapain masuk tenda hujan-hujanan badai petir. Mungkin enggak? Mau enggak kamu?
0: Misalnya sih.
2: Enggak ada kan.
0: Tapi setelah kita enggak tahu ya.
2: Nah, yang refleks itu aku doang. Refleks aku doang ceritain ke teman-teman. Oh, gitu. Terus menjelang pagi, ternyata kukira aku itu mimpi. Ternyata pas kutanya teman-teman, oh, aku juga ngerasain sama katanya. Terus temanku satu juga ngerasain sama gitu nah. Lah, cukup.
1: Antara nyata sama enggak
2: gitu. Antara nyata enggak. Soalnya kami itu masih terjaga gitu. Siapa yang bisa tidur di guncangan badai gitu kan. Singkat cerita, ternyata memang ada orang yang pernah meninggal di daerah Bukit Barnahu itu. Kan ada batu itu kan. Itu kan sering ada dua orang cewek katanya jatuh ke bawah. Itu cewek kok datang cowok kemarin tuh kami itu. Entah bagaimana kan.
1: Itu pacarnya mungkin.
2: Bukan. Karena kita kira tahu makhluk halus ini kan.
1: Oh, iya.
2: Bisa menyerupai itu siap menyerupai sesuatu itu kan kita enggak tahu.
0: Iya sih.
2: Setelah itu kenapa kami enggak si temanku dua ini enggak refleks ikut bercerita? Takutnya kami bertiga timbulan refleks. Gitu. Wah. Enggak mungkin kan? Ada cerita tuh, aku doang yang refleks gitu nah cerita. Mereka tuh paham gitu loh. Wah, ini kalau aku cerita kata temanku yang satu ini mungkin tiba-tiba suasananya bisa beda nih. Bisa berpelukan kami bertiga itu. Bisa.
0: Iya sih. Soalnya kalau kita lagi kayak camping atau lagi apa sih bahasanya kalau
2: ya,
0: naik-naik gunung mungkin, gitu ya,
2: ya.
0: Naik-naik gunung gitu kalau ada sesuatu yang mistis tuh jangan langsung diceritain gitu ya, takutnya
2: yeah.
0: Yang awalnya niatnya kita pengen liburan, pengen happy-happy dengan teman-teman tuh malah jadi berubah gitu. Mungkin kayak gitu ya maksudnya tuh ya.
2: Setelah itu clear nih kan, paginya kami langsung balik. Langsung balik ya, kami kan sebagai adabnya seorang anu kan bersih-bersih lah. Tapi menurut saya kenapa bisa ada itu, pertama kebersihan di gunung Barnahu, gunung Bukit Barnahu itu masih kurang, itu sampahnya masih banyak,
0: masih banyak kali,
2: masih gitu banyak ya. Itu jadi, di bawahan itu di bawah itu kan ada tower kan, itu ya Allah banyak sampah.
0: Buat teman-teman pro 2 yang di luar sana, kalian kalau mau naik ke Bukit Barnahu tuh jaga kebersihannya ya.
2: Kenapa? Iya.
0: Karena alam itu harus patut dijaga kebersihannya.
2: Pulang.
0: Karena nggak cuman kita aja yang tinggal.
1: Kapan gue ceritanya? Iya. Terus.
2: Oke. Okay. Datang okay, berisi, pulang bersih gitu.
1: Iya betul.
2: Karena kita kan nggak tahu kan kalau kita diganggu kan. Ini pengalaman sebenarnya itu sering gitu. Kalau aku sendiri kalau muncak itu kan baru pertama kali yang ya kami bertiga itu yang speechless lah kayak bahasa Inggrisnya kan refleks gitu. Wah. Kok bisa sama gitu ya kan. Gue pikir aku doang yang dengerin yang ngajak itu, ternyata sama gitu kan.
1: Maksudnya ngajak?
2: Bukan ngajak, kayak ngajak cerita. Tapi kami itu kayak beda dimensi gitu bu. Tapi orang itu sama bu, nanya-nanya pertanyaan gitu juga. Gitu juga. Setelah itu
1: jadi kalian tuh kayak bingung, ini yang nyata yang mana, ya, yang gak nyata yang mana.
2: Tapi orang itu memang persis sama orangnya, baju itu, baju itu masuk itu bu, masuk di tenda, langsung duduk mereka berdua. Setelah itu singkat cerita paginya kami berembuk. Aku dulu temanku satu nih. Sebenarnya aku mau cerita tapi takut gitu. Siapa sih yang mau satu orang refleks? Oh mungkin apa namanya itu halusinasi gunung es dingin gitu. Ternyata dua temanku cerita yang sama. Lah, kejut lah kami. Setelah itu paginya turun. Sudah selesai nih kami dari Bukit Barnahu nih. Setelah itu baru kami konsul-konsul ke teman-teman yang pernah ke situ, memang ada beberapa. Memang sudah pernah katanya, oh, memang ada orang pernah kejadian meninggal, jatuh itu kan hidden gem banget itu. Kalau bukit di Kalimantan Tengah itu, di terutama di Bukit Tangkiling itu puncak apa mereng itu segini. Itu kalau jatuh
0: langsung mati ya.
2: Bukannya rumah sakit lagi.
0: kuburan. Iya, kuburan langsung ya.
1: Kayak aku tuh bingung kalau misalkan aku kan pernah main ke Bukit Baranahu kan. Aku ngelihat ujungnya aja tuh langsung kayak hutan kan. Itu kalau jatuh gimana ya cara buat evakuasi ngambil
2: nah, itu
1: ngambil
2: susahnya.
1: Badan gitu.
2: Ngambil badannya. Aduh, serem banget sih. Nah, sejak itu bukannya enggak berani manjat lagi, manjat apa nih muncak lagi gitu.
0: Dia masih ke distrik sama manjat.
2: Iya, iya. Bukan muncak, tapi kita tuh segala sesuatu yang kalau kita pikirkan terus-menerus, bukannya kita tidak ingin tahu, tapi kita itu harus mengetahui bahwa adakah kesalahan di antara kita perbuat selama di tempat tersebut. Jadi kita harus evaluasi diri kita. Wah, sampah mungkin.
0: Yeah,
2: wah, kita betul, kurang betul. Sopan. Wah, nebang pohon asal-asalan. Karena kata orang, kalau orang-orang kata orang tua, jangan nebang pohon asal-asalan.
0: Pipis juga gak boleh sembarangan.
2: Pipis juga gak boleh sembarangan.
0: Iya.
2: Buang air kecil kami itu gak sembarangan. Kami buangnya ya
0: di botol ya.
2: Iya. cuman laki-laki ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Nah, singkat cerita, kami pulang cerita sama orang-orang ini, orang-orang yang pernah, sama orang-orang yang anggapan kalau gitu yang orang-orang pintar gitu. Oh, mereka enggak ganggu katanya. Cuma nanya-nanya aja kalian ngapain gitu. Soalnya sebelum kami datang ke situ itu aduh, bekas bakaran orang. Orang kan nge-camp juga kayak kami. Mm-hmm. Bekas bakaran itu masih ada, sampah plastik, rokok, semuanya ada.
0: Mungkin. Maksudnya itu bekas bakar apa? Bakar sampah?
2: Bakar sampah.
0: Oh, kirain biasanya kan kalau nge-camp gitu kan buat bakar kayu, bakar gitu buat manasin badan tuh gak apa-apa sih.
2: Ya gak apa-apa, tapi ini bakar sampah. Sampah yang gak kebakar, berserakan.
0: Gitu.
1: Berarti mungkin, penunggu di sana datang mungkin apresiasi atas kedatangan kalian kali ya.
2: Iya.
0: Buat ngingatin aja kali ya.
2: Karena sering teman-teman, mungkin kan aku banyaknya teman-teman pecinta alam kan Bu. Dari UIN kan, mungkin dari luar UIN juga ada. Nah, mereka cerita ada mungkin satu teman nih, katanya emang ada katanya. Aku juga pernah ketemu, tapi cewek katanya.
0: Tapi yang korban yang jatuh meninggal itu emang udah terverifikasi ada ya?
2: Iya, udah terverifikasi. Oh. Itu udah lama katanya.
1: Dari kita udah lahir kah?
0: Atau
1: baru-baru aja?
2: Kayaknya itu kejadiannya itu mungkin sesama anak-anakan juga Bu, anak-anak pencinta alam gitu Bu.
0: Oh gitu.
2: Iya, yang meninggal.
0: Tapi Bukit Baranahu ini kan baru sekarang aja kan lagi ya, ramenya gitu.
2: Gara-gara kan ngetren.
0: Kita nggak tahu ya sebelumnya gitu. Tuh terjadi apa gitu kan di Bukit Baranahu gitu.
1: Tapi enggak kok, dari waktu aku kuliah S1 2018 sampai 2020-21 waktu COVID-19 itu orang rame-rame liburan ke hutan, ke Bukit Baranahu.
0: Udah rame gitu
1: ya? Iya, bahkan kami melakukan pendakian tuh di malam hari biar bisa ngejar sunrise. Jadi kayak kami berangkat start dari kampus di UIN itu jam 8. Dari jam 8 ke Tangkiling sampai jam 9, jam 10. Terus naik ke atas tuh jam 10, udah sampai jam 12-an ke atas gitu.
2: Iya, kita tuh karena kami ngejarnya dua kan, sunrise sama sunset. Jadi kami ngejar dua itu sorenya ngeliat sunset. Alhamdulillah kami dapat apa yang kami inginkan di saat itu. Jadi ya untuk teman-teman Pro2, jangan lupa jaga kebersihan. Kalau ada sesuatu yang mungkin memberitahu kalian, itu jangan langsung ditambah-tambah lah ceritanya. Atau mungkin, oh ini serem banget, penunggunya galak, penunggunya jahat. Enggak, mereka mencoba bermediasi dengan kita.
0: Oh gitu.
2: Buat teman-teman di luar sana, teman-teman Pro2 yang gak percaya itu mistis, mungkin teman-teman boleh coba nanjak ke Bukit Baranahu. Kalau emang gak ada, mungkin imannya masih kuat. Atau mungkin karena kita gak tahu di dunia ini, karena kita kan bukan, ya bukan nabi, bukan siapa, bukan malaikat gitu kan. Kita bukan serba tahu tentang alam semesta ini.
0: Iya.
2: Iya, jadi seperti itu, Kak.
1: Thank you banget buat ceritanya Arif. Jadi Jelda enggak sempat cerita nih. Waktunya tinggal beberapa menit lagi aja. Tapi Jelda ada cerita atau enggak?
3: Sebenarnya ada, Kak. Cuman ya mungkin sebentar lah.
1: Oh, boleh deh
0: langsung aja. Ya. Langsung aja deh ya. Kita dengerin nih ceritanya.
1: Asik ya. 5 para... menit ya. Oke. Okay.
3: Iya. 5 menit.
2: Iya. Aman aja, nanti kami bantu.
3: Baik, selamat malam teman-teman Pro2. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Zelda Safitri, sering dipanggil tuh Zelda. Nah, di sini saya akan mungkin aku akan cerita sedikit ya, karena mungkin waktunya tinggal sedikit. Nah, jadi waktunya habis tadi di apa dipakai buat dua orang ini. Nah, jadi aku tuh mau cerita pertama kali nih aku ke Palangkaraya kan mau kuliah kan. Nah, kebetulan aku itu pertama kali itu tinggal di asrama.
0: Oh, di asrama.
3: Iya, di asrama.
0: Maksudnya ini asrama
3: kampus.
0: Oh, asrama ya, kampus.
3: Nah, sebelum aku masuk asrama itu kan aku sempat tanya-tanya dulu nih sama orang yang mungkin kuliah di sana. Yeah. Asramanya tuh kayak gimana sih? Nah, awalnya aku tuh sempat ragu karena dari cerita-cerita kakak-kakak tingkat itu tuh agak seram.
2: Oh iya, sering sih
3: yeah. cerita gitu
2: ya. Serem kan? Mahat itu seram katanya, apalagi yeah. kan kalau cowok itu kan jauh kan mahatnya kan.
3: Iya. Yeah. Jadi yeah. Asrama cewek sama cowoknya itu beda. Nah, disclaimer ya, aku tuh orangnya ini
0: peka juga.
3: Iya, peka. Aku gitu tuh ya, bisa ngerasain ya, kalau misalkan ada sesuatu tuh nah. Hmm. Karena kan kayak apa ya? Mm-mm. Mungkin bawaan ya. Nah, jadi waktu pertama kali masuk asrama tuh aku tuh udah ngerasain kayak hawa yang gak enak tuh udah ngerasain.
0: Hawa yang gak bagus gitu.
3: Iya,
0: ya.
3: Hawa yang gak bagus. Nah, sebelum aku masuk asrama, orang tuh kan kenal aku tuh kayak ceria orangnya. Mm-hmm. Nah, tiba-tiba waktu aku udah di asrama, itu tuh waktu apa ya? Pokoknya orang tuh kok Jelda kayak gini ya, kok Jelda banyak diem, pokoknya sering di kamar.
0: Beda kali ya sama yang iya, dikenal beda. Sebelumnya gitu ya.
3: Iya beda. Nah mungkin karena faktor
0: lingkungan
3: yang di situ. Nah jadi waktu itu tuh ada rolling kan? Kita di asrama tuh ada rolling.
0: Iya. Rolling buat orang yang tinggal di asrama
3: iya,
0: gitu ya.
3: Iya kan ada rolling 1, rolling 2, rolling 3 gitu. Dan rolling 4. Nah, mm-hmm. untuk rolling pertama itu alhamdulillah aman, di kamar aku tuh udah enggak terjadi apa-apa, tapi di lantai 1, lantai 2 dan seterusnya tapi alhamdulillah yang di lantai aku.
0: Oh, jadi di sini kamu posisinya aku tuh rolling atau kamu tinggal menetap di situ selama?
3: Aku tuh netap. Aku tuh netapnya 1 tahun.
0: 1 tahun.
3: Iya. Nah, jadi di rolling pertama itu tuh masih aman, cuman kayak ada gangguan-gangguan, kayak ada yang lari di depan pintu, ada yang ngetok pintu. Cuman kami kayak udah paham bahwa kami tuh hidupnya berdampingan sama
0: yang gaib gitu ya, sama mereka gitu.
3: Nah, singkatnya ya, karena ini waktunya sebentar, jadinya saya buru-buru.
0: Okay.
3: Nah, jadi singkatnya itu kalau nggak salah itu rolling 3 mau ke 4 kalau nggak salah.
0: Yeah.
3: Nah, itu tuh udah puncak nya asrama tuh yang benar-benar ngeri banget.
2: Gimana itu kan bekas-bekas dari sebelumnya kan rolling 1 2 gitu. Kita enggak tahu gimana mereka tuh memperlakukan kamar tersebut.
3: Iya, itu benar. Nah, cuman sebelumnya katanya tuh ada anak kecil yang meninggal nyebur di kolam. Itu kan ada dua kolam kan?
0: Oh, iya.
3: Nah, itu ada dua kolam. Nah, di salah satu kolamnya itu tuh ada anak kecil jatuh terus
0: tenggelam meninggal gitu ya.
3: Makanya di masing-masing lantai itu tuh misalkan nih, di lantai pertama itu ada anak kecil. Di lantai kedua itu ada kayak cewek itu tuh pokoknya bolak-balik
0: yeah. Jadi kayak setiap lantai gitu beda-beda orang gitu, beda-beda penghuni gitu ya.
3: Kalau misalkan di lantai satu tuh mungkin karena anak kecil itu ya, anak kecil yang jatuh.
0: Jadi ini asramanya kayak rusun gitu ya, banyak tingkat gitu ya.
3: Banyak tingkat. Ada 4 lantai.
0: Oh, ada 4 lantai ya.
3: Kebetulan aku di lantai 3.
0: Waduh, tinggi kali ya.
2: Capek itu
1: pasti. Sama ya, aku di tangga lantai 3 juga. Dan yang ganggu itu sosoknya ini kayak perempuan gitu.
3: Nah, iya. Pokoknya kan Kak, itu di setiap lantainya beda-beda. Pokoknya di setiap lantai beda. Nah, ini yang paling ngerinya itu tuh kalau nggak salah di rolling 3 menuju ke 4. Nah, ceritanya itu kami tuh ada kegiatan sekitaran jam 9 malam. Nah, itu tuh kami tuh habis pulang dari masjid. Rencananya kan habis pulang udah jam berapa itu? Udah dekat jam 10 sampai asrama. Itu mabit-mabit kan aku kan mukim kan.
0: Jadi nah, ada sebutan-sebutan gitu
3: iya.
0: ya.
3: Nah, jadi kan aku yang paling lama di situ, yang paling senior. Jadi aku sebutannya mukim. Sebagai mukim kayak mendahulukan mabit-mabit aku buat istirahat duluan. Nah, jadi mereka tuh udah ganti baju, beres-beres apa segala macam, udah mau tidur nih. Nah, tinggal aku sendiri. Aku tuh mau ganti baju, mau lepas baju, tiba-tiba kan kebetulan asramanya tuh panas.
0: Iya, panas.
3: Nah, jadi kami tuh jendelanya kami buka, kami biarin biar anginnya bisa masuk.
0: Jadi ini jendelanya ngarah ke
3: ini jendela?
0: Ngarah ke pintu apa ngarah belakang apa gedung gitu?
3: Arahnya belakang pintu.
0: Enggak, maksudnya belakang gedung yang tinggi itu atau di depan pintu? Maksudnya di depan lantai.
3: Ini pintu. Iya, di depan lantai.
0: Depan lantai.
3: Nah, jadi
2: depan lorong gitu ya.
3: Oke. Nah, pokoknya kayak gitu.
0: Terus gimana tuh?
3: Nah, waktu aku lepas baju, itu tuh di jendela ada kepala.
0: kamu ngelihat gitu?
3: Aku tuh selama ini cuman bisa ngerasain, tapi nggak pernah ngelihat. Itu pertama kalinya aku ngelihat.
1: Apakah cuman cowok, cewek?
3: Cewek kak. Itu tuh rambut doang ngurai, tapi nggak ada badan sama sekali itu.
0: Kepalanya doang.
3: Iya.
0: Tapi ada organ tubuh gitu enggak?
3: Enggak ada.
2: Enggak ada itu kurang.
1: Kepala. By the way, kamu kamar nomor berapa sih? Jangan-jangan sama kayak aku lagi.
3: Itu 214. Berarti lantai 2 ya?
1: Iya. 214. Kan dia U kan. Kamu yang kiri apa yang kanan?
3: Kalau kita dari sini kiri.
1: Nah, iya lagi. Ya sebelah tangga.
3: Iya.
1: Nomor 2.
3: Iya.
1: Ini sama lagi.
3: Kak, jadi itu
1: kamar itu kamarnya.
3: Nah, Kak, jadi
2: satu kamar ini ya.
3: Iya.
1: Enggak, aku 213-nya, dia 214.
0: Iya, tapi emang daerah-daerah situ kali ya.
1: Enggak, yang di 214 itu penunggunya dia enggak suka pertama berantakan.
3: Nah, iya,
1: kalau kamarnya enggak wangi. Iya. Ketiga, kalau kamarnya enggak bersih, memang ada perempuan di sana.
0: Berarti ini masalah lama sudah ya ternyata.
3: Iya. Jadi kalau misalkan ada kotor sedikit nih, ada pokoknya kalau kita enggak bersih di kamar tuh, itu tuh pasti ada bercak darah.
1: Nah
3: kalau misalkan ada bercak darah, itu tandanya kita harus membersihkan asrama itu,
0: kamarnya gitu.
3: Iya, harus membersihkan. Nah kalau misalkan kita gak ngebersihin, besoknya pasti ada bercak darah. Itu makin banyak.
1: Jadi pernah ada momen, soalnya aku potong, waktu itu aku dengar di 214 ini penunggunya suka yang kayak gitu kan. Jadi pada saat itu aku balik dari kelas jam 7 lewat. Terus gak ada orang sama sekali di lantai, termasuk di kamar itu. Tapi kamarnya berbuka, mungkin ada orang tapi ke toilet gitu ya. Aku kayak ku tengok gitu, mana penunggunya. Tapi memang bersih banget akhirnya kamar itu, gara-gara ada penunggu itu tadi.
0: Oh gitu, jadi
2: perasaannya, oh ada orang nih katanya. Tapi tuh gak ada kan.
3: Iya
2: gitu.
0: Nah, jadi dia kalau kotor gitu dia marah gitu ya.
1: Dan dia wangi, gak suka juga.
0: Aduh gak suka gitu ya.
2: OCD.
0: Terus gimana tuh untuk lanjutannya?
3: Nah jadi gongnya itu ternyata kan ini kan 214. Jadi yang di bawah tuh pokoknya dari lantai 1, 2, 3 sampai ke 4, deretan satu kamar itu sampai ke atas, satu kejadian yang ada satu kejadian di kamar itu tuh jadinya satu lantai.
2: Satu barisan gitu.
3: Iya, satu barisan. Dari lantai 1, lantai 2, 3 dan 4. Deretan kamar itu. Nah, jadi habis kejadian itu beberapa hari kemudian salah satu mabit aku nih mungkin agak sensitif ya. Mungkin enggak ngejaga kebersihan juga. Nah, jadi itu sekitaran jam 1 malam waktu kami mau sholat tahajud nih. Mau sholat tahajud, tiba-tiba dia sesak nafas. Nah, aku pikir tuh emang lagi sakit, enggak enak badan apa segala macam. Ternyata waktu paginya setelah selesai sholat tahajud waktu mau sholat subuh, nah itu tuh dia cerita kalau misalkan dia sesak nafas tuh bukan gara-gara sakit, tapi karena ada yang nyekek.
0: Dia ngerasa gitu.
3: Iya. Padahal sebelum itu nggak ada yang kayak gitu. Padahal kayak apa ya? Palingan ada bercak darah, ada yang manggil doang. Itu kami sudah terbiasa banget. Cuman kejadian yang kayak gitu tuh baru pertama kali.
1: Kok aku merinding ya? Nah, karena aku pernah ada di lokasi.
3: Nah jadi kak, setelah yang habis dicekek tuh kan kami kan ada waktu sebentar kan masuk ke kamar. Nah jadi dia tuh ketiduran, alasannya haid. Nah,
0: oh itu sebelum kejadian?
3: Itu
0: sesudah ya, kejadian.
3: Setelah itu tuh dia tidur. Dia tidur, tiba-tiba waktu dia mau bangun sholat subuh mungkin ya, mau kan walaupun asram walaupun haid itu kan tetap turun ke bawah,
0: tetap
3: kan
0: turun.
3: Ya. Nah ikut waktu gitu dia ya. mau bangun ikut sholat subuh, waktu dia buka mata itu di atas kepalanya itu tuh ada kepala lagi. Wah, persis kayak ngadep, yang aku lihat
0: ngadep ke dia gitu.
3: Iya.
0: Ya
2: kalau kita tuh kan bangun
3: ya langsung
2: buka, bayangkan tuh.
3: Bayangkan kak, rambut itu terurai ke mukanya.
0: Ke muka dia.
3: Iya, ke mukanya.
1: Ini bisa di stop gak kok aku yang takut gitu.
3: Itu gak punya badan kak, cuman kepala doang kayak
0: kepala
3: gitu.
0: Kepala doang. Terus mukanya tuh kayak gimana, hancur gitu kak?
3: Dia tuh gak sempat ngeliat, pokoknya
0: kepala gitu ya.
3: Pokoknya rambut yang cewek yang di atas tuh ke mukanya. Gitu. Jadi ketutup kayak gitu. Nah jadi
0: kok agak serem gitu ya.
3: Nah jadi aku tuh sebenarnya tahu ceritanya setelah kejadian. Nah jadi waktu itu tuh dia tuh kayak kesurupan.
2: Wah ternyata kan masih ada kesurupan ya.
3: Iya itu kesurupan. Jadi itu tuh mabitku ada 4 totalnya. Nah jadi mabitku yang 3-nya itu tuh berangkat ke masjid buat sholat subuh. Buat sholat subuh. Nah jadi waktu itu aku yang ngejagain kak. Aku yang ngejagain. Dan aku tuh gak tahu kejadiannya sebelumnya tuh seperti apa. Nah jadi yaudah.
1: Oke.
0: Tapi,
1: bisa oke. Udah jam 9 ya teman-teman Pro 2.
3: Sebenarnya ini masih panjang ya.
1: Nanti next week kita bakal undang
0: lagi ya teman-teman Pro 2
1: ke part 2 kursus Zelda bercerita gitu ya di bagaimana kamar berhantu itu. Oke deh, thank you buat Arif, Zelda dan juga Taufik ceritanya. Terima kasih topiknya sangat lucu. Dan Arif yang begitu panjang ceritanya dan Zelda yang juga ceritanya yang sangat gong banget. Thank-nya tentunya teman Pro 2, jangan kemana-mana gara-gara mereka bertiga banyak banget yang nonton di live TikTok Pro 2 kita. Sapa dulu dong, Han.
3: Hai.
1: Ya, gitu ya.
0: Ini yang pada nonton di teman kami semuanya.
2: Dan jaga ucapan Anda ya.
1: Oke, teman Pro 2 waktunya mereka semua pamit dan habis ini seperti biasa di pukul 21 kita akan dengerin musik akselerasi kreatif yang bekerja sama dengan Kementerian Kreatif Ekonomi Kreatif Indonesia. Ada Hitam dari Kila Depia. Bye bye.

kamu baru saja mengikuti Zona Gelap. Waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram. Jangan lupa dengerin tiap weekend pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari? Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19? Namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk-pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita memilih

0: trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026.
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
0: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan perbedaan budaya dan letak.

bermain layang-layang di sekitar bandara sangat berisiko karena wilayah udara di dekat bandara adalah jalur utama lalu lintas pesawat. Sekecil apapun, gangguan di udara dapat mengancam keselamatan penerbangan. Layang-layang yang terbang tinggi dapat masuk ke area ketinggian rendah yang digunakan pesawat saat lepas landas atau mendarat. Jika benang tersangkut ke bagian pesawat seperti baling-baling, roda pendarat, atau bahkan masuk ke mesin jet, hal itu bisa menimbulkan kerusakan serius. Selain itu, benang layang-layang terutama jenis gelasan atau kawat bisa membahayakan tidak hanya pesawat, tapi juga orang-orang di sekitar jika putus atau terhempas angin kencang. Pilot yang terganggu oleh keberadaan benda asing di jalur terbangnya bisa kehilangan fokus, bahkan harus melakukan manuver mendadak yang membahayakan seluruh penumpang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya Pro 2, teman terbaik kamu masih dijaga malam, jangan kalau malam-malam. By the way, sekarang lagi hujan lebat banget teman Pro 2, bahkan tadi yang isi zona gelap aja nih masih ada di studio Pro 2 namanya nama lah siaran. Dan kali ini kita udah live di TikTok official Pro 2 Palangkaraya buat request lagu, tapi gak cuma request lagu, sesuai nama program Cerita Cinta. Jadi teman-teman Pro 2 yang pengen lagunya kita puterin, tolong dong spill juga cerita cinta update kamu gimana. Kalau amala sih aman-aman aja teman Pro 2, doakan yang terbaik aja buat kedepannya. Terus ada nih teman kita Pro 2 yang dari kakak Jreysoy, katanya request lagu Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Oke, habis ini bakal kita puterin. Terus ada juga dari kakak Lago, cantik banget eyelashnya, aku gak pakai eyelash by the way. Dan ada juga Kak Elizabeth yang dari tadi keluar masuk di sini. Boleh dong Kak spill cerita cintanya, mungkin daripada teman-teman Pro 2 cuma nontonin amala aja, mendingan join buat komen-komen. Dan jangan lupa juga buat request lagu, karena masih ada 20 menit lagi.

0: Setiap orang terlahir dengan hak yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, serta akses di ruang publik tanpa hambatan.
1: Penyandang disabilitas juga memiliki hak untuk bekerja, mengembangkan potensi, dan hidup mandiri dengan bermartabat. Inklusi berarti memastikan lingkungan kita ramah untuk semua. Mulai dari akses fisik, informasi yang mudah dipahami, hingga sikap yang saling menghormati.
0: Undang-undang menjamin hak penyandang disabilitas untuk bebas dari diskriminasi dan mendapatkan perlakuan yang adil, memberi ruang belajar yang setara, menyediakan kesempatan kerja yang inklusif, dan membangun lingkungan yang aman dan nyaman.
1: Kesempatan yang setara menjadi fondasi penting bagi masyarakat yang adil.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ya Pro 2 tema yang terbaik kamu. Ternyata sekarang udah pukul 21 di menit ke-59 waktu Indonesia Barat. Itu artinya cerita cinta sampai di sini dulu. Thank you banget buat teman-teman Pro 2 yang udah join di official TikTok Pro 2 Palangkaraya buat request lagu. Dan habis ini kita bakal beralih teman Pro 2 ke program Sleep Call, temenin kamu dengan cerita-cerita sebelum tidur. Jadi buat kamu tetap stay tune aja.

Halo Sobat Inspirasi, pernahkah kamu menyadari di balik setiap produk lokal yang kita gunakan ada cerita perjuangan yang luar biasa? Dari dapur sederhana, gerasi rumah hingga sudut kecil di pasar tradisional, para pelaku UMKM terus berinovasi dan berkarya. UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah bukan hanya sekedar bisnis. Mereka adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di tengah berbagai tantangan, para pelaku UMKM tetap bertahan, menciptakan peluang, dan membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Setiap kali kita membeli produk UMKM, sebenarnya kita sedang memberikan dukungan nyata. Kita ikut membantu mimpi seseorang untuk terus tumbuh, berkembang, dan melangkah lebih jauh. Mulai dari makan khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk kreatif lainnya. Semuanya memiliki nilai dan kualitas yang patut dibanggakan. Sekarang saatnya kita lebih peduli. Yuk mulai cinta dan dukungi produk lokal. Gunakan, promosikan, dan banggakan karya anak muda. Karena ketika UMKM tumbuh kuat, ekonomi pun ikut bangkit dan Indonesia melaju lebih hebat. UMKM naik kelas, kita semua ikut sukses.

0: Kenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku. Gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama aku tumbuh besar. Terus aku mulai makan uang proyek, makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang aku bikin banyak orang miskin, putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

Stunting bukan cuma soal tinggi badan anak yang kurang, tapi soal masa depan. Anak yang mengalami stunting beresiko mengalami gangguan pertumbuhan, kesehatan, bahkan kemampuan belajar. Tapi kabar baiknya, stunting bisa dicegah. Pencegahan stunting dimulai sejak dini, bahkan sejak masa kehamilan. Ibu hamil perlu asupan gizi yang cukup, rutin memeriksa kehamilan, dan menjaga kesehatan. Setelah bayi lahir, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak. Setelah usia 6 bulan, anak perlu mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi seimbang. Tidak harus mahal, yang penting mengandung karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Kebersihan makanan dan lingkungan juga berperan besar dalam mencegah stunting. Selain gizi, pola asuh dan pemantauan tumbuh kembang anak juga penting. Orang tua perlu rutin menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan anak di posyandu atau fasilitas kesehatan. Pencegahan stunting bukan hanya tugas orang tua, tapi tanggung jawab bersama. Dengan gizi yang cukup, lingkungan bersih, dan perhatian sejak dini, kita bisa menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat. Karena anak sehat hari ini adalah masa depan bangsa esok hari.

0: kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
1: Eh, Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separuh. Bungkus aja lah, sayang.
0: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah, bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
1: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
2: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Mafia.
1: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Arif, kamu pernah gak sih dengar kata kemiskinan? Tapi sebenarnya apa sih maknanya?
1: Kalau menurutku, kemiskinan itu bukan cuma soal uang yang kurang. Kadang tentang pilihan hidup yang sempit, akses yang susah didapat, dan harapan yang terasa jauh.
0: Lalu, bagaimana sih cara biar lingkaran itu bisa putus?
1: Ya, dengan membuka kesempatan, pendidikan yang terjangkau, pelatihan biar punya keterampilan, dan peluang kerja yang adil. Nah, itu yang bisa bantu orang bangkit pelan-pelan.
0: Wow, betul sekali. Artinya, bantuan memang bisa meringankan, tapi yang bikin orang benar-benar kuat itu adalah pemberdayaannya. Nah, ketika satu orang diberi kesempatan untuk berkembang, maka ia bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga merubah masa depan keluarganya.
1: Berarti, pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama, dan juga harapannya, pemerintah bisa membuka kebijakan dan akses untuk menciptakan lapangan kerja.
0: Maka dari itu, mari kita hadirkan kesempatan bukan sekedar simpati saja. Karena setiap langkah kecil menuju kemandirian adalah harapan besar bagi masa depan.

Esensi Buku dengan judul Merawat Luka Batin, karya Dr. Jamie Ardian. Sebagai manusia, kita mungkin pernah terluka. Perasaan yang sakit yang tidak terlihat namun membekas untuk waktu yang lama. Boleh jadi luka itu karena ditolak kerja, tuntutan orang tua, atau yang paling sering adalah patah hati karena putus dengan pasangan. Setiap luka-luka yang kita terima bisa dari pandangan orang, sikap, tutur kata, atau mungkin ekspektasi diri sendiri, yang kemudian membuat kita berpikir bahwa mungkin luka ini tidak dapat disembuhkan. Hal itu juga seringkali memicu diri untuk merasa ingin menyerah dan membenci diri sendiri. Sama halnya dengan luka fisik ketika tergores atau jatuh dan berdarah. Luka di hati juga bisa semakin parah apabila tidak kita obati. Lantas, untuk mengobatinya, apa yang kita butuhkan? Buku Merawat Luka Batin ini merupakan buku yang bertujuan untuk membantu kita supaya kita merawat luka-luka tadi dan kemudian menyembuhkannya sendiri. Tapi sebelum itu kita perlu mengenali luka itu sendiri, seperti apa yang disampaikan Dr. Jamie Ardian dalam bukunya tersebut. Merawat Luka Batin merupakan sebuah buku self-improvement profesional yang ditulis sendiri oleh Dr. Jamie Ardian, SPKKJ, penulis yang merupakan psikiater profesional yang telah menangani bidang kesehatan jiwa untuk waktu yang lama. Dalam bukunya, Merawat Luka Batin, penulis menyodorkan hal yang penting untuk kita perhatikan saat sedang terluka, supaya bisa menyikapinya dengan bijak. Tahapan supaya seseorang bisa merawat luka mereka sendiri adalah bagaimana kita mampu mengenali luka tersebut dan kemudian menyembuhkannya. Berawal dari kepeduliannya terhadap isu kesehatan mental yang semakin meluap masif di mana-mana, membuat dirinya ingin membuat sebuah media baca yang dapat membantu kita semua. Tujuannya supaya kita bisa mengenali dan merawat luka itu sendiri, atau mungkin melakukan pencegahan sehingga tidak meninggalkan luka yang hanya menyakiti diri, dengan mengedukasi pembaca untuk membentuk sebuah pola pikir yang sehat. Harapannya, buku Merawat Luka Batin ini bisa menjadi sedikit penolong bagi mereka dan kita semua, baik mereka yang memiliki depresi serta untuk para malaikat yang membantu mereka menangani depresi. Buku yang dirilis pada 24 Mei 2022 ini sontak melejitkan nama sang penulis karena isi dari bukunya yang relevan dan menerima banyak respon positif. Sebagai sebuah buku yang baru dipublis pada tahun 2022, Merawat Luka Batin bahkan menjadi buku dengan rating cukup tinggi di Goodreads. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Merawat Luka Batin, karya Dr. Jamie Ardian. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
1: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan Ade juga susah makan sekarang.
1: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak Ade kontrolnya yang rutin ya, Bu.
0: Siap ya, demi masa depan Ade yang lebih sehat dan cerdas.
1: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kultural Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

resensi buku Hujan karya Teralia. Kita adalah hujan yang meski tak pernah bersama, selalu menemukan jalan untuk menyapa. Salah satu kutipan dari buku Hujan karya Teralia. Hujan karya Teralia adalah sebuah novel yang mengeksplorasi tema-tema cinta, persahabatan, dan kenangan. Dengan latar belakang bencana alam yang dahsyat, novel ini menceritakan kisah Lail, seorang gadis muda yang hidupnya berubah drastis setelah sebuah letusan gunung berapi yang menghancurkan. Dalam keterpurukan dan kehilangan, Lail menemukan arti dari cinta dan persahabatan yang sejati. Cerita dimulai dengan latar belakang dunia yang mengalami perubahan iklim ekstrim, menyebabkan hujan yang terus menerus. Lail adalah seorang gadis remaja yang ceria dan penuh semangat. Tetapi hidupnya berubah ketika terjadi bencana alam yang menghancurkan kota tempat tinggalnya. Bencana itu tidak hanya merenggut nyawa orang-orang yang dicintainya, tetapi juga menghancurkan kehidupan yang damai dan bahagia. Setelah tragedi ini, Lail dipindahkan ke sebuah tempat pengungsian, di mana ia bertemu dengan Esok, seorang pemuda yang juga menjadi korban bencana. Esok adalah sosok yang tenang dan bijaksana, yang sedikit demi sedikit membantu Lail bangkit dari keterpurukannya. Di tengah situasi yang serba sulit, hubungan antara Lail dan Esok berkembang menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar persahabatan. Kisah cinta mereka berkembang dengan latar belakang dunia yang terus berubah karena bencana alam. Dalam perjalanan hidup mereka, Lail dan Esok harus menghadapi berbagai rintangan dan tantangan, baik dari luar maupun dari dalam diri mereka sendiri. Mereka belajar tentang pengorbanan, harapan, dan ketabahan dalam menghadapi segala cobaan. Salah satu momen paling emosional dalam novel ini adalah ketika Lail harus berpisah dengan Esok. Perpisahan ini menjadi titik balik bagi Lail, yang akhirnya menyadari bahwa meskipun mereka tidak bisa bersama, kenangan dan cinta mereka akan selalu ada. Lail menemukan kekuatan dalam dirinya untuk melanjutkan hidup dan mencari makna dari setiap hujan yang turun. Teralia dengan gaya penulisannya yang puitis dan emosional berhasil menggambarkan betapa pentingnya kenangan dan cinta dalam hidup manusia. Hujan bukan hanya tentang cinta antara dua insan, tetapi juga tentang cinta kepada kehidupan dan alam. Novel ini mengajak pembaca untuk merenungkan arti dari setiap tetes hujan yang jatuh, setiap momen yang dilalui, dan setiap kenangan yang terukir. Dalam hujan, Teralia juga mengangkat isu-isu penting seperti perubahan iklim dan bencana alam yang menjadi latar belakang dari kisah ini dengan menggambarkan dampak dari perubahan iklim secara mendalam. Teralia menyampaikan pesan penting tentang perlunya kesadaran dan tindakan nyata untuk menjaga kelestarian bumi. Secara keseluruhan, Hujan adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan menginspirasi. Melalui kisah Lail dan Esok, pembaca diajak untuk merenungkan tentang arti dari cinta, persahabatan, dan kenangan. Novel ini menunjukkan bahwa dalam setiap hujan selalu ada harapan dan keindahan yang bisa ditemukan. Demikian esensi buku Hujan karya Teralia. Bersama saya, Ahsanu Amala. Sampai jumpa.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah menghantarkan acara siaran pada hari ini, Minggu 17 Mei tahun 2026, saya Ahsan Wamala, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program Madua, teman terbaik kamu, mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Yeah.

Salam bahagia, teman Pro 2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Senin 18 Mei tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai, selamat pagi teman berdua. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga baik dan sehat selalu. Masih aku menemani kamu pagi ini ya di program Sepada bersama aku Ranap Tobing dari jam 5 sampai jam 10. Oke, teman berdua, di awal pagi ini akan hadir jazz musik ya. Lagu Indonesia dan lagu mancanegara dilengkapi sama Beskart Religi. Oke, jam 6 ada info produk, info cuaca dan informasi ringan buat anak muda Palangkaraya dan juga yang ada di mana aja berada. Oke, terus jam 9 ada program ngobrol pagi. Ya, hampir lupa. Ngobrol pagi alias ngopi bareng teman-teman ya. Jadi buat kamu, stay tune terus di Radio Anak Muda Palangkaraya Pro 2, teman terbaik kamu.

dalam Islam perempuan itu dijaga banget, teman-teman. Kalau laki-laki itu nggak perlu dijaga, kenapa? Kurang berharga. Cowok itu emang nggak kurang berharga sih. Cowok itu tergeletak di jalan nggak ada yang mau. Kalau cewek dari ujung rambut sampai ujung kakinya semuanya berharga. Makanya Islam tuh menjaga banget perempuan. Kalau kita kelihatan rambut biasa aja, kita kelihatan lengan biasa aja, kita kelihatan kaki biasa aja. Bahkan sebagian riwayat mengatakan kelihatan paha masih boleh. Sebagian riwayat mengatakan paha itu aurat, sebagian yang lain mengatakan dia tidak aurat. Aurat itu adalah antara lutut dengan perut, antara, bukan semua bagiannya, hanya satu bagian. Tapi itu adalah mazhab lah, kita hargai setiap pendapat. Tapi dia memang agak kurang diminati. Cowok itu mau dia gak pakai baju biasa aja, tapi cewek kelihatan rambut aja itu sesuatu banget. Makanya syariat Islam itu bukan membatasi perempuan, tetapi menjaga perempuan. Makanya ayatnya ketika Allah bicara tentang perempuan solihah, fasolihat, perempuan yang solehah. Kalau bahasa sekarang, cewek

menjaga dia. Jadi dalam Islam, syariat tentang perempuan itu bukan batasan, bukan mengungkung, tetapi menjaga. Itu adalah misi utamanya, menjaga perempuan. Sehingga kalau misalnya kita disuruh menutup aurat, itu Allah bukan mau membatas-batasi ruang gerak kita. Allah pengen jagain kita. Ustaz, kita buka aurat aja gak laku-laku, apalagi nutup aurat. Salah. Kalau kita membuka aurat belum punya pasangan, kita tutup aurat, bisa jadi pasangan yang Allah akan datangkan dan siapkan untuk kita itu, dia hanya tertarik dengan kita ketika kita sudah tutup aurat. Kenapa kita gak nikah-nikah? Mungkin kita belum menarik buat dia. Lebih mending mana? Cowoknya tertarik karena kesolehan kita atau karena fisik? Yang mana? A apa B? Pilihan A, calon suami tertarik sama kita gara-gara ngelihat fisik kita cantik, seksi, dan seterusnya. Pilihan B, dia tertarik gara-gara ngelihat kita itu taat, solehah. Mana? Jadi kita sendiri secara fitrah tahu jawabannya. Kita gak mau cowok itu tertarik sama kita gara-gara fisik, walaupun itu boleh. Kok boleh sih Ustaz? Karena Nabi mengatakan tungkahul mar'ah, nikahilah cewek karena empat hal. Salah satunya yang nomor pertama apa? Lijamaliha, karena kecantikannya. Tetapi yang keempat, dan itulah yang paling penting, lidiniha, karena kesolehannya, ketaatannya. Sehingga dalam Islam, cewek itu moralnya dijaga dengan syariat. Tutup aurat. Tutup aurat ini ada dua. Ada yang pakai jilbab, ada yang pakai cadar. Dan dua-duanya mazhab, dua-duanya baik. Terserah mana yang nyaman. Ustaz, saya nyamannya pakai cadar. Apa? Biar gak ada yang kenal saya, soalnya saya followersnya banyak. Mangga. Dan saya juga pakai masker, kadang-kadang udah pakai masker, terus pas dibuka tetap gak ada yang kenal, ternyata saya kegeeran. Boleh mau pakai cadar atau pakai jilbab doang, boleh juga. Saya mengambil mazhab jilbab, tapi saya respect sama yang pakai cadar. Kemarin anak saya di pesantren ngirim foto, Aisyah, kelas 1 SMP, dia ngirim foto pakai cadar. Baba, ini foto aku, ini siapa sih? Ini Aisyah. Oh, Aisyah, astagfirullahaladzim. Bukan alhamdulillah, malah astagfirullah gitu. Kurang soleh bapaknya. Aisyah, kok pakai cadar? Enggak, ini di pesantren doang. Tapi kalau lagi jalan sama baba, jangan pakai cadar ya. Ya, bah, dia tahu. Saya kan senang nongkrong, senang jalan. Jadi saya tetap respect. Cuman kalau mazhab saya adalah pakai jilbab. Ini hanyalah pendapat fikih. Dua-duanya punya dalil. Dua-duanya dari para ulama. Dua-duanya dicontohkan oleh sahabiat atau sahabat perempuannya Nabi SAW. Kalau istri Nabi, cadaran. Sahabat Nabi, ada yang cadaran, ada yang tidak cadaran. Artinya, ini semuanya baik. Kenapa? Yang penting menutup aurat. Ini menunjukkan bahwa apa, teman-teman? Bahwa Islam itu menjaga perempuan. Tapi jangan juga udah cadaran, fotonya little love. Nah, ini berarti kan dia kayak setengah-setengah gitu kan. Atau jilbaban, make up. Jadi sebelum dia posting, editnya 3 kali. Pertama ngeditnya pakai make up. Udah bersih, bening banget. Ini dikerik abis, terus dilurusin. Ternyata agak kurang simetris. Sebelah sini lurus, ini agak bengkok. Jadi gimana nih? Agak kurang simetris. Terus pakai celak segala macam. Udah edit pertama. Edit kedua pakai kamera depan. Karena kamera depan itu paling glowing, ya. Udah beres pakai kamera depan, sebelum posting edit pakai aplikasi gratisan. 3 kali ngedit baru posting. Jangan. Kenapa? Akhlak. Cewek kalau foto, jangan selfie jarak dekat. Kalau mau selfie boleh, tapi 100 meter. Oke lah. Pakai tongsisnya, tongsis yang jarak jauh ya, kayak galah gitu. 100 meter boleh. Kalau mau jarak dekat boleh, tetapi jangan terlalu bergaya. Udah aja kayak foto KTP lah. Boleh. Jangan terlalu disenyumin, jangan apalah gaya-gaya jari, gak usah, biasa aja, lempeng lah ya. Jadi wajahnya bangetnya lempeng, oke, itu mah gak ada fitnah. Apalagi cewek, nah sekarang kan lagi ngetren tuh pakai bumerang ya. Ada gak ayat bumerang di Al-Quran? Ada di surat An-Nur. Wahai perempuan yang beriman, janganlah kalian menghentakkan kaki kalian, karena itu akan memperlihatkan lekuk tubuh kalian. Itu ayat bumerang. Gimana caranya kok jadi ayat bumerang Ustaz? Cewek itu kadang kalau bumerang kan gini kan. Kalau sekali sih gak masalah. Masalahnya kalau diposting jadi berkali-kali kan. Akhirnya dia ngedance. Dan ayatnya, janganlah kalian menghentakkan kaki kalian saat berjalan, sehingga memperlihatkan lekuk tubuh kalian. Itu ayat bumerang. Terus gimana dong Ustaz? Sayang aplikasi bumerangnya. Boleh. Bumerang rame-rame duduk. Gini nih, tutorial bumerang syariah.
bumerang kan? Satu, dua, tiga. Udah beres. Pas diposting gimana? Kan aman ya, gak ada fitnah. Yang digoyang cuma tangan doang. Boleh. Saya gak mau melarang sesuatu tanpa solusi. Ada solusinya yang kayak gitu. Bumerang, selfie, apalagi emoticon, kalau kirim ke sebelah hati-hati. Kalau belum muhrim, cuma temen doang, walaupun dekat, jangan kirim emoticon. Kalau chat, emoticon yang boleh dikirim sama cewek cuma satu. Udah itu doang. Bilang kalau mau bilang makasih, makasih. Udah. Kalau mau agak sopan dikit, hatur nuhun. Udah. Mau lebih sopan lagi, hatur nuhun. Bolehlah. Unya aja dipanjangin. Tapi tetap aja emotikonnya satu. Gini. Jangan makacih ya. Apa sih gitu kan? Emotikonnya love love berderai-derai. Yang lebih intimate lagi apa? Air mata menggenang di sini nggak jatuh-jatuh gitu kan? Jangan. Kenapa? Itu akhlaknya tidak syariah. Udah aja gini. Kalau kalian gregetan pengen ngirimin emoticon, tunggu sampai saya terima nikahnya fulana bintu fulan. Beres itu kirimin semua emoticon. Semua. Udah semuanya. Habisin emoticon. Pagi-pagi ngirim 100 emoticon. Jungkir baliklah, loncat sana loncat sini. Apa pokoknya bebasin deh. Boleh. Tapi kalau belum halal, udah gini aja. Makasih. Kalau mau agak sopan dikit, titik-titik. Makasih, titik-titik-titik. I-nya tetap satu, jangan lebih. Kalau udah lebih, sesuatu. Makasih. Ustadz, saya gak ada niat apa-apa. Di sini mungkin gak ada niat. Kita nih gampang kegeeran. Yang sebelah sini itu orangnya kayak gimana gitu. Kenapa dia kok ngirim emoticon ini? GR. Akhirnya kasihan. Daripada nanti cari tower, cinta ditolak, nyari tower. Bahaya. Udah naik tower, gak jadi loncat. Kenapa? Ketinggian. Turun lagi. Artinya ini fitnah. Jadi masalah moral itu berawal dari hal-hal yang sepele loh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Nya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 271. Artinya, bersedekah secara ikhlas, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, sangatlah mulia.
1: Ah, enak juga main air begini.
2: Mira, kenapa kerannya tidak dimatikan?
1: Santai saja, Mul. Air kan masih banyak.
2: Justru itu masalahnya. Kalau semua orang berpikir begitu, air bisa cepat habis.
3: Mulyadi benar. Air bersih tidak selalu tersedia selamanya.
1: Masa sih? Bukannya air selalu ada?
3: Tidak juga. Banyak daerah yang kesulitan mendapatkan air bersih, apalagi saat musim kemarau.
2: Makanya kita harus mulai hemat air dari sekarang.
1: Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan?
3: Hal sederhana saja, misalnya mematikan keran saat tidak digunakan, menggunakan air secukupnya, dan tidak bermain-main dengan air.
2: Kalau kita hemat air, kita juga membantu menjaga lingkungan.
1: Baiklah, mulai sekarang aku akan lebih hemat air.
4: Air adalah sumber kehidupan. Namun, masih banyak orang yang menggunakan secara berlebihan. Jadi, gunakan air secukupnya dan biasakan hidup hemat air.

0: aku ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
3: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan 16.

0: Bu, anak-anak sekarang kok kelihatan lebih semangat ya kalau sekolah?
1: Iya, soalnya di sekolah sudah ada makan bergizi gratis.
0: Oh iya, isinya apa aja?
1: Lengkap, Bu. Ada nasi, lauk berprotein, sayur, sama buah. Jadi gizinya seimbang.
0: Pantesan, jarang dengar anak ngeluh lapar.
1: Betul, anak sehat, tumbuhnya bagus, kita juga terbantu.
2: Makan bergizi gratis membantu anak mendapatkan asupan gizi seimbang setiap hari, sekaligus mengurangi kebiasaan jajan yang kurang sehat. Dengan gizi yang cukup, anak lebih siap belajar dan tumbuh optimal.

Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Seniman Bunyi Rani Jambak menghadirkan karya performance Mamasak Asa dalam pameran Indonesia Woman Artist di Galeri Nasional Indonesia. Karya tersebut mengangkat Gunung Marapi sebagai simbol memori kolektif masyarakat Minangkabau. Pertunjukan digelar di ruang pamer gedung Galeri Nasional pada Sabtu yang lalu. Rani menampilkan seni bunyi melalui aktivitas menyulam tradisional Minangkabau. Setiap gerakan jarum ini menghasilkan bunyi elektronik yang memenuhi ruang galeri. Suara itu dipadukan dengan rekaman pembacaan tambo alam Minangkabau. Rani menggunakan teknik sulam Suji Caya untuk membentuk motif Gunung Merapi. Teknik tradisional dipadukan dengan teknologi audio digital. Info selanjutnya. Pasangan bulu tangkis Indonesia Lelo Roli dan Daniel Martin berhasil keluar sebagai juara Thailand Open 2026. Mereka tampil memukau setelah sempat dipisahkan sebagai pasangan ganda putra sejak pertengahan tahun 2024. Duet ini menyapu bersih 4 pertandingan di turnamen tersebut dengan kemenangan 2 game dengan mengalahkan ganda Tiongkok He Jiting dan Ren Xiang dengan skor 21-15 dan 21-18. Terakhir mereka mengalahkan pasangan India. Gelar ini sangat berarti bukan hanya bagi tim Indonesia dan seluruh teman-teman di PBSI. Semoga ini menjadi momentum untuk bangkit karena Olimpiade sudah dekat. Sebelumnya Daniel Martin sempat dipasangkan dengan atlet ganda putra lainnya yaitu Muhammad Sohibwo. Sementara itu Leo Roli harus bertandem dengan Bagas Maulana selama masa itu. Demikian info Pro 2.

Hai hai hai hai, selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kalian berada pagi ini. Senang sekali aku Rana Tobing kembali lagi menemani kamu di awal hari kalian yang penuh dengan harapan baru dan semangat yang membara. Mari kita mulai dengan sebuah pesan keseharian yang tentunya sederhana aja sih, namun penting banget ya buat kamu. Jangan pernah melewatkan yang namanya sarapan, karena tubuh ini butuh bahan bakar yang cukup untuk menghadapi segala tantangan di sekolah, kampus, dan kantor ya. Banyak orang meremehkan kekuatan dari sarapan ini, padahal konsentrasi dan mood kita ini sangat bergantung pada asupan nutrisi pertama yang masuk ke dalam tubuh sebelum kamu memulai bergelut dengan tumpukan pekerjaan yang melelahkan nanti. Apalagi kalau ngomongin dengan yang namanya hari Senin. Ya, oke. Teman Pro 2 bakal banyak informasi menarik dan lagu-lagu yang bisa bikin semangat pagi kamu ya. Jangan lupa olahraga pagi itu juga penting buat kesehatan. Bukan cuma buat kalangan orang tua, tapi juga buat kamu, anak muda Palangkaraya.

0: kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Wah, rame juga ya gor sore ini. Tumben anak-anak latihan semua.
3: Harusnya kayak gini sih kalau kita mau dapat prestasi. Prestasi kan gak datang tiba-tiba.
2: Iya juga sih. Butuh proses, latihan yang terarah, pelatih yang berpengalaman, event rutin, dan yang paling penting, dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar.
3: Nah, itu dia, Yon. Event bukan cuma soal lomba, tapi ajang untuk mengasah mental, disiplin, dan sportivitas atlet agar Indonesia bisa dikenal dunia lewat olahraga bulu tangkis.
2: Ya udah, yuk kita latihan lagi.
4: Mari dukung anak-anak untuk aktif berolahraga, hadir di setiap event lokal, dan hargai proses menuju prestasi. Karena dari langkah kecil di lapangan lahirlah juara nasional. Ingat, olahraga bukan sekedar menang, ini tentang membentuk karakter dan masa depan bangsa.

Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Terima kasih ya buat yang udah dengerin dari tadi di frekuensi 92,4 MHz dan juga RRI Digital. Yang belum download, ayo dong unduh sekarang juga aplikasi penting ini dan bisa menjadi hiburan bermanfaat buat kamu. Bisa dengerin Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Palangkaraya pastinya ya. Terus teman Pro 2, selain itu bisa baca informasi terupdate ya seputar apapun itu ya, gaya hidup ya, informasi tentang budaya dan masih banyak lagi deh, olahraga juga, anak-anak muda juga, informasi dan tips di aplikasi RRI Digital. Kamu juga bisa update playlist kamu dari Indonesia dan mancanegara, lagu-lagu keren, lagu-lagu kedaerahan juga bisa. Apalagi nih Ranap Tobing, bisa chat kenalan sesama pengguna aplikasi RRI Digital. Wah, nggak bosan-bosannya nih ya penyiar nyebutin RRI Digital tuh kayaknya keren banget deh ya. Agar teman berdua ada himbauan penting, himbauannya tuh dari Korlantas Polri buat kita semua para pemilik kendaraan bermotor ya, karena siap-siap pada awal tahun 2027 nanti Korlantas Polri ini bakal mempercepat transformasi digital di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan atau regiden. Jadi buat kamu yang mau urus pendaftaran kendaraan baru, sistemnya tuh nggak akan manual lagi, melainkan juga beralih ke digitalisasi penuh. Nah, Korlantas Polri ini menghimbau masyarakat untuk memulai mengenali fitur-fitur baru seperti faktur digital dan cek fisik kendaraan berbasis digital. Jangan bingung atau khawatir nanti ya, karena perubahan ini malah justru diwujudkan ya, membuat kita tuh lebih mudah, biar proses administrasi jadi lebih cepat, transparan, dan gak pakai ribet. Ayo, anak muda, dukung langkah modernisasi. Ingat ya, pantau terus informasi resminya nanti di kanal Korlantas Polri juga ya, dan juga di Pro 2 Palangkaraya. Semangat, semangat, semangat pagi ini. Aku masih menemani kamu sampai jam 9.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kan? Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset.
2: Kocak lu.

Oke teman bro dua, pagi ini kalau kita dengerin lagu-lagu ya yang tentunya semangat, ini bisa buat kamu tuh termotivasi juga gitu. Tahu kamu ya, tahu nggak kalau mendengarkan musik dengan tempo ceria di pagi hari ini dapat meningkatkan mood ya, produksi hormon dopamin yang membuat kamu merasa bahagia. Coba kalau dengerin lagu yang meloy, lagu-lagu patah hati, lagu sedih, perasaannya gimana di pagi hari? Wah, bakalan down banget ya. Mikirin mantan yang gak habis-habisnya, dari kemarin-kemarin kamu gak bisa ngelupain rambutnya yang panjang ya kan ya. Kulitnya yang putih.

pisah, ya nggak ada harapan lagi buat kamu nungguin ucapan selamat pagi gitu ya. Udah, lupakan dia, lupakan masa lalu ya. Nah, emang kalau dengerin lagu dari Hindia tadi, ramai sepi bersama, ini menandakan bahwa kalau kamu jumpa juga nih sama teman-teman kamu satu geng, satu frekuensi, ini merasa tetap sepi karena kamu udah pisah sama dia. Wow. Oke, jadi sebelum aku baca informasi lagi nih teman Pro 2, aku bakal bacain dulu komentar yang udah masuk di 0811523924 ya. Pagi ini aku mau pengen menyapa dulu sama Kak Ritna. Absen pagi Pro 2. Oke, jangan lupa sarapan ya buat ayang tercinta biar bisa kuat ngadepin kenyataan pagi ini. Wah, gini dong ya. Pagi-pagi ada aja ya nyapa pacarnya. Aduh, ada gak yang berani nyapa mantannya? Hai mantan, gimana kabar kamu? Aku masih menunggu. Ya. Next ada Kak Siti pagi ini yang ada di Kereng Bang Kirai. Hadir Bang Ranap Tobing, dengerin suara bagus kamu yang bisa bikin aku moodnya naik. Ah, macam betul aja dengerin suara penyiarnya mood kamu naik. Oke, buat teman-temanku juga ya, semangat ya untuk memulai pagi ini. Jangan bilang hari Senin adalah hari yang sangat membosankan. Busan, bosan ya. Tentu kalau menurut aku sih hari Senin tuh sama seperti kayak hari biasa aja ya. Jadi berbanyak bersyukur, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Wah, pagi-pagi udah ada yang nyanyi aja ya kan ya. Oke, satu dulu nih. Satu lagi dari Kak Rina di Bogor. Selamat pagi Pro 2 Palangkaraya. Salam rindu aja nih buat keluargaku yang ada di Menteng 7. Oke, ingat ya buat teman-teman, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Cayo, tetap.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, sebenarnya aku pengen buka usaha, tapi mentok di modal. Gimana dong ya?
2: Kalau kamu perlu modal, ada tuh Koperasi Merah Putih.
1: Yang benar. Emang bisa buat anak muda seperti kita?
2: Bisa dong. Bunganya aja ringan, prosesnya jelas, dan yang penting aman.
1: Serius? Jadi nggak perlu takut mulai usaha?
2: Iya. Banyak banget anak muda yang udah mulai UMKM berkat Koperasi Merah Putih.
1: Berarti dari ide kecil, ini bisa jadi usaha beneran ya?
2: Bisa banget. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma pinjaman, tapi juga dukungan.
1: Hore! Anak muda saat ini gak cuma cari kerja,
2: tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Kini saatnya anak muda berani berwirausaha. Manfaatkan pinjaman Koperasi Merah Putih untuk mewujudkan usaha impian. Koperasi Merah Putih, mitra usaha anak muda Indonesia.

Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Ranap Tobing di Spada. Nah, untuk kamu yang sedang mager, ingatlah cicilan dan impian-impian besar yang ingin kamu capai hari ini. Jadi ini sebagai bahan bakar untuk segera beranjak ya. Jadikan itu sebagai semangat dari kamu yang sekarang masih di tempat tidur. Ayo mandi dengan air segar biar makin terasa berbeda ya. Karena kalau mager terus bawaannya tuh wah pasti ambil handphone, scroll media sosial ya, Facebook, X, wah bahaya tuh, Instagram ya, ngecek status WhatsApp dari teman-teman, wah semua pada sukses. Aku gimana nih? Ya udah, jangan mager. Oke, sekarang saatnya aku bakal update BMKG ya. Dari BMKG maksudnya. Info cuaca buat hari ini. Nah, ini teman Pro 2. Kota Palangkaraya ini akan berpotensi turun hujan ringan. Dari suhu udara di angka 24 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 72 sampai 99% ya. Jadi perakirannya hujan ringan buat teman Pro 2 yang menggunakan kendaraan bermotor ya roda 2, jangan lupa bawa rodanya. Bukan, maksudnya jangan lupa bawa jas hujan. Karena ini penting banget buat kamu biar tidak kebasahan ya. Terus jangan sampai terlambat gara-gara hujan. Tadi malam tuh hujannya deras banget dari sore sampai subuh. Aku aja gak bisa tidur ya. Padahal bangun jam 3 dini hari. Wah, bisa aja nih nemenin kamu ya sampai jam 7. Wih, ada yang kaget ya, gak apa-apa. Aku udah biasa ya. Emang aku bingung juga sih ya, selalu terbangun di pukul 3 gitu ya. Pukul 4 tuh ya udah pukul memukul lah namanya. Pasti gak bisa tidur lagi. Itu udah kebiasaan. Atau kayaknya ada efek tubuh yang harus ini ya, cek dulu ya. Harus dicek kesehatan gitu. Ada kesalahan ya. Tapi aku merasa sehat-sehat aja sih. Nemani kamu aja pagi ini dengan semangat ya, ceria buat kamu gitu. Karena aku sih tidurnya udah dari jam 8 malam. Jadi kalau hitungannya itu 1 2 3 4 5 6 ke 7 sampai ke jam 3 pagi aja tuh udah hitungan 7 jam. Kayaknya cukup deh ya untuk waktu tidur buat kesehatan. Iya deh teman Pro 2. Yang penting kesimpulannya buat kamu, buat yang mau keluar jangan lupa bawa jas hujan, bawa payung ya.

0: terakhir di hatiku.
1: Hey girl.
2: Kamu sadar gak sih, prestasi olahraga itu gak datang tiba-tiba?
3: Iya, semua berawal dari pembinaan dan event berkelanjutan.
2: Lewat event olahraga, atlet bisa mengasah kemampuan mental tanding dan sportivitas.
3: Dan dari sanalah bakat-bakat baru muncul, siap dibina jadi atlet berprestasi.
2: Pembinaan yang terarah dan kompetisi yang rutin bikin prestasi terus meningkat.
3: Bukan cuma menang, tapi juga membangun karakter, disiplin, dan semangat juang.
2: Ayo dukung pembinaan event olahraga di sekitar kita.
3: Karena dari event yang berkualitas,
2: lahir prestasi olahraga yang membanggakan.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.